0: Jaurat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Betuan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Gitu ya,
5: sah.
4: Sebagai
5: presiden. Ya. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
8: Nah,
4: yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
7: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
4: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
7: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada. Kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti. Saya mengikuti. Saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju.
15: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Ya, pendengar kepada RRI, ya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin ini menyampaikan bahwa semua pihak ya telah bekerja sama maksimal dalam menghadapi kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang ya pendengar di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini juga terus dilakukan sampai dengan saat ini. Kondisi kekeringan yang luar biasa ini membuat penanganan di lapangan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak, dan pemerintah Kota Palangkaraya juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga pemerintah pusat ini juga disebut telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan ya dari kondisi kekeringan. Ya, pendengar, kita semua juga tentu mengetahui ya bahwa berbagai upaya ini sudah dikerahkan oleh pemerintah ya, baik di tingkat kota, provinsi sampai dengan pemerintah pusat dalam menghadapi kondisi kekeringan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kita. Para petugas, relawan, dan juga berbagai pihak yang berada di lapangan sampai dengan hari ini juga masih terus bekerja, berjibaku menghadapi kondisi yang tidak mudah ya. Tentu kita juga mengapresiasi perjuangan para relawan yang terus berupaya menjaga wilayah kita dari ancaman kebakaran dan juga dampak kabut asap. Ya, tentunya kita juga sebagai masyarakat ya pendengar ini memiliki peran. Mari kita sama-sama juga menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran sembarangan ya. Tetap waspada juga ketika kita melihat titik api ataupun asap di sekitar tempat kita. Dan tentunya doa kita bersama ya, semoga hujan bisa segera turun membasahi wilayah Kalimantan Tengah ya, dan semoga musim kemarau yang panjang ini juga segera berlalu, udara yang kita hirup bisa kembali bersih ya, suasana kembali nyaman, dan kita semua bisa menjalani aktivitas dengan lebih tenang ya. Tentu kita juga mendambakan ya udara yang bersih yang kita hirup tentunya setiap hari, karena udara yang bersih juga begitu kita rindukan ya, begitu kita inginkan. Dan semoga hujan yang kita nantikan bukan hanya membawa kesejukan tetapi juga menjadi berkah bagi masyarakat dan juga Kalimantan Tengah ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Nanti kembali juga kami akan hadirkan pukul 9 waktu Indonesia Barat Halo RRI. Sebelumnya nanti juga Fokus Pagi kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana juga ya kondisi ataupun perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sesaat pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
3: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
5: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, saatnya kita mengetahui ya bagaimana prediksi dan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung dengan perakiraan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Kak Chandra, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, baik Kak Chandra, bagaimana nih prediksi BMKG Kota Palangkaraya untuk cuaca di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silahkan Kak Chandra.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca masih diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada sore dan malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Dan untuk masyarakat di wilayah pesisir, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Chandra Mukti Wijaya, perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Demikian tadi ya pendengar informasi cuaca untuk hari ini dan saat ini sudah pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat kami hadirkan Fokus Pagi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwe bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin, padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku aja cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang maulah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

0: Anda masih bersama program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di program 1 LPP RRI Palangkaraya.
1: Pendapatan belanja daerah 2027 segera disahkan dengan adanya kenaikan dibandingkan tahun 2026. Lebih lengkapnya kita dengarkan wawancara Edi Suroso dengan Ketua DPRD Palangkaraya Subandi berikut ini.
2: Pendengar RRI, kita berjumpa lagi dengan paket wawancara bersama dengan Ketua DPRD Palangkaraya Bapak Subandi. Kita akan berbincang dengan beliau berkaitan hasil rapat paripurna tentang pembahasan APBD perubahan. Nah, Pak Subandi, seperti apa perkembangan mengenai rancangan peraturan daerah berkaitan dengan APBD perubahan tahun 2027 dan rencana kerja DPRD?
3: Kita menyampaikan rencana kerja DPRD tahun 2027. Berkenaan dengan dua agenda tersebut, pertama terkait dengan rancangan peraturan daerah APBD tahun 2027 ini sebelumnya sudah melalui tahapan pembahasan UAPPA sudah kita tanda tangani bersama, kemudian hari ini pengajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dari yang disampaikan tadi, kita mengapresiasi kepada pemerintah kota karena ada kenaikan pendapatan yang APBD 2026 itu 1,2 triliun ini naik menjadi 1,4 triliun. Kenaikan tersebut tentu dibarengi dengan kenaikan PAD. Kenaikan PAD yang tahun 2026 itu 359, kita naikkan menjadi 509 PAD-nya, PAD murni. Kemudian belanja 1,4 triliun sekian. Tentu kita sangat mengapresiasi bahwa langkah-langkah pemerintah kota dengan melakukan komunikasi, tentu dengan dana TKD juga mungkin ada bertambah sedikit karena diserahkannya mengenai penggajian P3K paruh waktu.
2: Baik Pak Subandi, bagaimana DPRD mendorong agar Pemko Palangkaraya dapat menyelesaikan target penyerapan anggaran?
3: Ya, khususnya guru dan kesehatan itu nanti anggarannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga nanti masuk dalam APBD kita, maka ada penambahan DAO-nya. Kemudian yang selanjutnya, harapan kita dalam waktu yang masih ini bulan Oktober, November, Desember, kita berharap pemerintah kota target-target 2026 baik itu pendapatan, belanja, itu bisa terselesaikan sehingga nanti di akhir Desember semua kegiatan pemerintah kota selesai semuanya, baik itu target PAD yang ditargetkan, belanja yang ditargetkan, sehingga tidak ada mengisahkan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Ini evaluasi untuk 2026 dan persiapan 2027, tentu nanti tahapannya akan panjang. Setelah pidato ini, nanti besok kita paripurna pandangan umum fraksi, kemudian jawaban dari pemerintah kota, kemudian kita lanjut lagi rapat badan anggaran, sehingga nanti insya Allah sesuai peraturan perundang-undangan bahwa satu bulan sebelum APBD berakhir itu pengesahan APBD 2027 selesai.
2: Selanjutnya, apa rekomendasi DPRD kepada Pemko Palangkaraya agar perencanaan sesuai target yang sudah ditetapkan?
3: Kayak kami gak sampai akhir Oktober, mungkin pertengahan Oktober sudah selesai pembahasan. Itu agenda yang pertama. Kemudian agenda yang kedua, tentu rencana kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa DPRD sebelum pengesahan APBD sudah menyusun rencana kerja. Rencana kerja tersebut tentu nanti dimasukkan dalam program sekretariat dari DPRD yang sudah dibacakan tadi, banyak di bidang pembentukan peraturan daerah, akan ditargetkan berapa perda yang akan dibahas 2027, raperda inisiatif maupun raperda pemerintah kota. Kemudian pembahasan perdanya sendiri selama 1 tahun 2027. Kemudian di bidang anggaran nanti diprogramkan situ melakukan pembahasan, baik itu pembahasan APBD murni 2002, perubahan APBD 2027, kemudian APBD murni 2008, kemudian pertanggungjawaban APBD 2026. Itu nanti semua diprogramkan di Renja sehingga tersusun. Kemudian juga bidang pengawasan yang dilakukan oleh komisi, dan alhamdulillah kita salah satu DPRD yang komit melaksanakan pengawasan, yaitu rekomendasi LHP BPKRI itu senantiasa kita lakukan pembahasan, dan terakhir kemarin kita lakukan pembahasan di komisi. Jadi intinya itu menindaklanjuti LHP BPK, pengawasan, kemudian juga kita melakukan peninjauan ke lapangan teman-teman dengan OPD, keluhan masyarakat ditinjau. Kemudian ada juga rapat-rapat kerja yang masyarakat menyampaikan kepada kita, tentu kita tindak lanjut. Intinya dari rencana kerja kita ini di bidang 3 fungsi tadi kita programkan melalui rencana kerja, tentu nanti akan dibahas pada saat pembahasan APBD 2027 berdasarkan rencana kerja tersebut.
2: Berapa nih? Yang terakhir Pak Subandi, apa rencana kerja yang akan dibahas DPRD untuk tahun 2027?
3: Rencana itu ini masih direncana, ini belum diputuskan. Nanti ada raparipurna penyampaian program pembentukan peraturan daerah 2027 propam perda. Kemarin dirapatkan oleh Bapem, kalau nggak salah raperda inisiatif kita itu 3 raperda, kemudian pemerintah kota itu ada 8 raperda. Sehingga target rencana direncanakan 2027 propam perda itu sebanyak 11. Tetapi itu kan masih rencana, nanti akan diputuskan rapat Bapem perda bersama pemerintah kota. Tentu bisa bertambah, bisa kurang, tapi kita tunggu sehingga nanti pada saat penyampaian hasil rapat tersebut dalam paripurna akan kita kerjakan, sehingga berapa yang disepakati untuk diajukan 2027 raperda. Yang APBD 2026 itu 1,2 triliun, ini naik menjadi 1,4 triliun. Kenaikan tersebut tentu dibarengi dengan kenaikan PAD. Kenaikan PAD, PAD yang tahun 2026 itu 359, kita naikkan menjadi 509 PAD-nya, PAD murni. Kemudian belanja 1,4 triliun sekian. Tentu kita sangat mengapresiasi bahwa langkah-langkah pemerintah kota dengan melakukan komunikasi, tentu dengan dana TKD juga mungkin ada bertambah sedikit karena diserahkannya mengenai penggajian P3K pada waktu.
2: Baik pendengar RRI, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Subandi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita berjumpa lagi pada paket wawancara berikutnya.
0: Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif Programa 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Programa 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sejenak ya kita ikuti laporan situasi pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Pagi ini kami sudah terhubung dengan reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu.
1: Ya, selamat pagi rekan Dewi dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar PU Palangkaraya dan sudah kami himpun beberapa perkembangan harga pasar yang ada. Di antaranya ada komoditas bahan pangan yang naik dan sebagian besar masih berada di harga yang stabil pendengar. Untuk bahan pangan yang naik pendengar ada di komoditas bahan pangan yaitu beras premium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp17.000, kemudian saat ini dijual dengan harga Rp18.000. Kemudian untuk komoditas cabai rawit merah pendengar ini juga mengalami kenaikan, sebelumnya per kilo dijual dengan harga Rp110.000, saat ini berada di harga Rp130.000. Dan kemudian dapat kami sampaikan beberapa bahan pangan lain diantaranya yang memiliki harga stabil dari sebelumnya, yaitu ada beras medium saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilo, kemudian gula pasir saat ini berada di harga Rp19.000 per kilo, kemudian telur ayam ras saat ini berada di harga Rp28.500 per kilo. Kemudian untuk daging ayam ras, pendengar saat ini dijual dengan harga Rp38.000 per kilo. Kemudian untuk minyak kita atau minyak bersubsidi saat ini berada di harga Rp16.000 per liter. Kemudian untuk komoditas lain, pendengar seperti bawang-bawangan, diantaranya bawang merah saat ini berada di harga Rp35.000 per kilo. Kemudian bawang putih saat ini berada di harga yang sama yaitu Rp35.000. Kemudian untuk bawang bombay saat ini berada di harga Rp28.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas cabai pendengar, cabai merah keriting saat ini berada di harga Rp80.000 per kilo. Kemudian untuk cabai merah besar saat ini berada di harga Rp70.000 per kilo. Begitu juga dengan cabai rawit hijau pendengar, yaitu saat ini berada di harga Rp70.000 per kilo. Kemudian untuk daging sapi murni pendengar saat ini berada di harga Rp150.000 per kilo. Kemudian untuk daging ayam kampung saat ini berada di harga Rp85.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas lain pendengar seperti sayur-sayuran saat ini tomat berada di harga Rp20.000 per kilo. Begitu juga dengan wortel dan kentang sedang di harga yang sama yaitu Rp20.000 per kilo. Kemudian untuk sayur hijau seperti sawi hijau saat ini berada di harga Rp15.000 per kilo. Kemudian untuk kangkung saat ini berada di harga Rp10.000 per kilo. Kemudian untuk kacang panjang pendengar saat ini cukup tinggi yaitu berada di harga Rp25.000 per kilo. Dan dari pantauan pasar pendengar saat ini masih banyak masyarakat, cukup ramai juga berdatangan di pasar PU untuk berbelanja tentu saja pendengar. Dan beberapa harga pasar yang sudah disebutkan tadi bisa menjadi acuan atau pedoman bagi masyarakat untuk berbelanja di pagi hari ini. Namun kami ingatkan sekali lagi pendengar, saat ini kabut asap juga masih cukup tebal di sekitar pasar PU. Bagi masyarakat yang ingin keluar rumah atau pergi ke pasar, begitu diingatkan kembali, diimbau kembali untuk tetap menggunakan masker untuk menjaga kesehatannya. Demikian yang bisa saya laporkan dari Pasar PU, bisa kembali ke studio dengan rekan Dewi.
0: Ya, terima kasih Ayu Isti Prabandari ya yang sudah melaporkan situasi pasar ya di kawasan pasar tradisional yang ada di Jalan S. Parman, Kota Palangkaraya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Program Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki babak krusial sepanjang 2026 ya, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menarget menyebutkan sedikitnya 50 unit koperasi desa dan kelurahan aktif menerima stimulus serta mempercepat pembangunan fasilitas gerai dan pergudangan. Di Palangkaraya saja ya, pembangunan fisik 19 gerai Kopdes Merah Putih ini digenjot untuk selesai pada pertengahan tahun ini untuk memperkuat rantai pasok pangan dan barang bersubsidi. Namun di balik ambisi infrastruktur tersebut ya, tantangan tata kelola menjadi sorotan utama. Jajaran DPRD Kalimantan Tengah secara terbuka ini mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Karena tanpa manajemen profesional dan SDM yang mumpuni, keberadaan gerai fisik dikhawatirkan hanya menjadi bangunan megah yang sepi kegiatan ekonomi warga. Kunci keberhasilan program ini tidak sekedar terletak pada pemenuhan target administratif, melainkan pada sejauh mana masyarakat desa merasakan manfaat nyata. Koperasi Merah Putih harus mampu memotong jalur distribusi tengkulak, menekan inflasi daerah, dan membuka akses pasar bagi produk lokal Kalimantan Tengah. Jika pengawasan ketat dan pendampingan manajemen berjalan konsisten, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi fondasi utama kemandirian ekonomi desa di Bumi Tambun Bungai.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah

0: kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok dan buah serta sayuran.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung.

0: orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip Kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial tersebut sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,4%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutlah, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutlah. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutlah, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutlah dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Sudah pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kembali hadirkan program Halo RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Dewi Sri Tanjung, dan juga rekan saya,
3: Sinta, di sini dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan, layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini.
3: Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif di nomor 0536-3221-779 atau kirimkan pesan WhatsApp atau SMS ke 0811-5203-123. Sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk mempermudah pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto nih atau video supaya memudahkan kami dalam menindaklanjuti.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sistem kerangka dalam tubuh manusia layaknya kayu dan bata bagi sebuah rumah. Dengan pondasi yang kuat, tubuh dirancang untuk melakukan tugas luar biasa, mulai dari berlari hingga melahirkan. Namun banyak orang belum mengetahui bahwa sistem rangka ini menyimpan fakta unik. Di antaranya, tubuh memiliki 206 tulang. Ada dua jenis tulang dalam tubuh, yaitu tulang padat dan tulang keras. Tulang berisi jaringan kenyal, tulang terkecil ada di bagian telinga, tulang terpanjang ada di bagian kaki, lebih dari setengah tulang tubuh ada di bagian tangan dan kaki. Kemudian ada salah satu tulang yang tidak terhubung, yaitu tulang hioid yang ada di tenggorokan. Merupakan satu-satunya tulang yang tidak terhubung dengan sendi. Hioid bertanggung jawab untuk menahan lidah di tempatnya.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI ya. Pagi hari ini kami terhubung dengan Pak Darmo di Buntok. Halo Pak Darmo. Iya. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Nampaknya terputus ya. Hubungan kami dengan Pak Darmo, warga Buntok yang ingin melaporkan hal yang mungkin menjadi unek-unek begitu ya, Pak Darmo sebagai warga Buntok. Oke, kami tim Halo RRI masih mencoba kembali ya menghubungi Pak Darmo di Buntok. Oke, baik Sinta, ada kabar apa lagi nih pagi hari ini di Halo RRI?
1: Iya, baik Kak Dewi. Nah, pendengar Halo RRI, ada kabar baik nih bagi warga Kota Palangkaraya, khususnya Anda yang sehari-hari melintasi kawasan Jalan Giobos 12 dan sekitarnya nih. Nah, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Disperkimtan saat ini tengah melakukan penanganan dan peningkatan infrastruktur pada 10 ruas jalan pemukiman sepanjang kurang lebih 3 km dengan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah. Nah, pendengar, Kepala Disperkimtan Palangkaraya Sumarsono menyampaikan bahwa perbaikan tidak hanya menyasar nih pada perbaikan permukaan jalan, tetapi juga pada peningkatan kualitas material agar akses jalan warga lebih tahan lama dan juga nyaman untuk dilintasi. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggal Anda sendiri nih di Palangkaraya, bagaimana kondisi akses jalannya saat ini pendengar? Apakah sudah mulai teraspal mulus atau masih menunggu giliran dari perbaikan itu sendiri? Bagikan nih pengalaman dan info kondisi jalan di wilayah Anda melalui saluran telepon atau WhatsApp dari Halo RRI sekarang juga.
0: Oke, baik. Kami sudah terhubung kembali dengan Pak Darmo ya. Selamat pagi. Halo Pak Darmo.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Apa kabar Pak Darmo di Buntok?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih asap juga Pak ya di Buntok, Pak?
2: Alhamdulillah masih tebal.
0: Masih tebal ya. Alhamdulillah. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya, Pak. Baik Pak Darmo, ini ada keluhan apa nih Pak Darmo yang ingin disampaikan?
2: Waduh, banyak keluhannya Mbak.
0: Waduh, banyak Pak ya, apa aja tuh?
2: Kok asap nih cepat-cepat habis, jaka ini sudah 2 bulan menghisap udara, nah saya enak loh Mbak.
0: Iya, betul.
2: Yang kedua dari kotor manusia tuh, boyo ketuangannya manusia hadir berasap itu, kalau dibakar minta tolong, dia tuh sadar. Yang mengandung kan seorang kalteng dan sekitarnya. Bahkan orang pedagang kecil seperti kami itu nggak bisa usaha, Mbak.
0: Iya, sehari-hari ini aktivitasnya Pak Darmo apa nih, Pak?
2: Jualan bakso dan mie ayam.
0: Jualan bakso dan mie ayam, Pak, ya.
2: Oke.
0: Oke, di Kota Buntoknya, Pak, ya?
2: Kota Buntok.
0: Oke, baik.
2: Itu menyedihkan dong, Pak. Turun tuh 90%.
0: 90%, Pak ya. Omset turun, Pak ya.
2: Aduh. Itu mungkin yang membakar hutan ini mendengar suara kami ini sadar dan diulang lagi. Kasihan masyarakat banyak yang mengandung akibatnya. Mana udara, mana pelabuhan, mana pedagang, mana pajak nggak bisa turun. Akhirnya setengah mati, Mbak.
0: Berdagang keliling ya, Pak Darmo, Pak?
2: Ada mangkal,
0: mangkal. Oh, mangkal. Tapi ini setiap hari masih berjualan, Pak ya?
2: Ini ada berjualan lagi apa? Enggak sesuai dengan pendapatan. Turun tuh 90% itu bagaimana? Enggak bisa membagi.
0: Oke, baik. Itu saja?
2: Dari ya siap ya.
0: Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan, harapannya mungkin, Pak?
2: Ya ada harapan lah, ada harapan. Aku kan mendengar cerita dari Bapak Wali, Pakai Wali Kota Palangkaraya. Jika dagang lengkap yang kena musibah itu katanya, berita tadi lah, ada bantuan apa itu, pinjaman tanpa agunan, menurut bunga tuh. Kalau meluas sampai ke Puntok itu enaknya kayak apa, itu aja yang saya sampaikan.
0: Ya
2: itu aja.
0: Selama ini Pak Darmo ada mendapatkan bantuan belum, Pak?
2: Pak Dunda, kemarin tuh Pak Gubernur ketemu tepuk tidak sebagai yang bagi yang orang-orang aja aku sampai bingung.
0: Gimana Pak? Gimana Pak?
2: Kemarinnya Pak Gubernur ke Kebuntok yang dipakai kan tidak semua.
0: Tidak semua Pak ya. Oke. Itu saja Pak Darmo?
2: Ya itu saja, kalau ada yang kan untuk pembantu permodalan itu kayak apa caranya?
0: Okay.
2: Siapa keagunan? Lalu ini tuh ada yang minjami Mbak, tapi bunganya tuh
0: banyak ya Pak.
2: 25%.
0: 25%.
2: Bayar kalau tidak bayar marah-marah. Ya itu aja lah.
0: Okay.
2: Kalau ada yang bisa menolong, tolong.
0: Harapannya. Oke, okay, baik. Iya, yeah, baik. Terima kasih Pak Darmo di Buntok ya. Oke, baik. Itu tadi ya pendengar pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Pak Darmo di Buntok yang juga mengalami kerugian ya akibat asap, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang hampir terjadi selama 2 bulan ini. Dan tadi juga Pak Darmo mengeluhkan bahwa terjadi penurunan omset hampir 99%. Oke, baik pendengar, Anda yang ingin bergabung kembali kami tunggu ya di 0536322177778 atau di 3221779 ya. Kami tunggu kebersamaan Anda ya. Atau Anda juga silahkan, ini ada template pertanyaan tentunya, nama dan domisili bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0811-520-3123. Bisa juga Anda sertakan foto ataupun video ya, agar tim Halo RRI juga bisa menindaklanjuti tentunya ke instansi terkait ya. Oke, baik. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami kembali terhubung dengan Pak Fahrudin. Oke. Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Ini saya sendiri.
0: Iya, Pak Fahrudin ya, di Katingan ya, Pak?
3: Ya, betul.
0: Iya, ada keluhan apa ini, Pak Fahrudin?
3: Begini, sebelum terjadi sebelum parah, jadi saya sampaikan di sini. Kan ada terjadi karhutla di Katingan nih, terutama di Kemipang. Di kiri kanan jalan itu kan ada api. Apinya memang sudah dipadamkan oleh petugas MPA, tapi rupanya ada yang menjalar ke bawah jalan, ke mengarah ke jalan di bawahnya, untuk makan gambut yang di bawah dengan makan cerucuknya.
0: Jadi pendinginannya belum maksimal karena air juga mungkin sulit ya Pak.
3: Ya memang kami sendiri yang melaksanakan pendinginannya. Jadi yang saya takutkan kala-kala apinya terus merambat, minta pihak terkait, pihak PO lah untuk melihat keadaan jalan itu gitulah.
0: Oke. Okay. Selama ini belum ada melaporkan kepada dinas PU di wilayah Kabupaten Katingan ya, Pak?
3: Sudah saya laporkan ke pihak ke oknum PO-nya, ke pegawai PO-nya, sudah saya sampaikan.
0: Tapi belum ada tindak lanjut begitu ya.
3: Iya. Iya.
0: Oke. Okay. Hal lainnya?
3: Masalahnya kabut asap di daerah kami semakin hari semakin menjadi.
0: Kabut asapnya semakin hari semakin pekat begitu ya Pak?
3: Iya. Minta kebijakan dari Pak Gubernur, minta ya Bu, saya kalau bisalah kami ini tidak pernah dikasih suplemen vitamin lah untuk MPA di sini. Sekali-kali nutrisi.
0: Oke.
3: Untuk MPA Kecamatan Kemipang dan damkarnya, kami sangat memerlukan sekali suplemen vitamin,
0: suplemen dan obat-obatan begitu Pak ya.
3: Iya betul, saya sendiri ini batuk-batuk.
0: Masyarakat Bu. Peduli api, oke.
3: Okay. Iya.
0: Itu saja Pak Fahrudin.
3: Ya cuma itu aja. Iya.
0: Baik. Ini masyarakatnya dari MPA sendiri ada berapa orang nih Pak? Jumlah personilnya?
3: Kalau kami MPA kecamatan ini damkarnya ada 6 orang, kami ini ada 10 orang, ada 11.
0: 11 orang ya. Kecamatan mana Pak ini Pak?
3: Kecamatan Kamipang.
0: Kecamatan Kamipang.
3: Nanti saya WA akan lagi jumlah anunya, akuratnya jumlah anggota MPA kami.
0: Oke, baik. Jadi selama ini belum ada bantuan. Jadi untuk MPA ini mandiri ya Pak? Swadaya mandiri. Begitu ya Pak?
3: Swadaya aja. Jadi kalau mau sakit, kalau mau berobat ya datangi ke puskesmas. Ke puskesmas, ke puskesmas jauh dari pos Bu.
0: Berapa kilometer Pak?
3: 7 kilo.
0: 7 kilometer ya, oke. Untuk armadanya sendiri menggunakan apa ini Pak kalau memadamkan api?
3: Kami ada bantuan dari Kodam Tambun Bungai, satu buah, satu buah unit truk, truk pemadam, dan satu unit TOSA dari KAPI, dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Bu.
0: Oke, baik. Baik Pak Fahrudin.
3: Dan ada Bu, satu unit ada Bu lagi Bu, satu unit damkar Kabupaten Katingan Bu.
0: Oke, satu unit damkar ya Pak. Jadi ada 3 armada ya, ya. Pak ya.
3: Ya memang untuk armada kita ada, tapi kita perlu tambahan energi.
0: Iya betul. Untuk airnya sendiri ini gimana Pak? Mengalami kendala kah?
3: Air, ke air memang agak jauh lah kita ngambil, tapi masih ada tempat ngambil airnya.
0: Masih sekarang. Ada masih ya Pak? Ada.
3: Ya, soalnya ada hujan kemarin.
0: Oh sempat ada hujan ya?
3: Iya, syukur sekali ada hujan, jadi embung pada terisi.
0: Embung terisi, embung. Pak Fahrudin, ketua MPA atau bagaimana nih Pak?
3: Anggotanya.
0: Oh, anggota ya Pak. Oke, baik. Untuk
3: ketuanya Pak, ketuanya Pak Anu, Pak Jiko, Jiko Platino, kasih terantip.
0: Baik, baik. Baik Pak, ini coba kami sampaikan ya Pak. Untuk MPA di Kecamatan Kamipang ini butuh suplemen dan juga obat-obatan. Masker juga perlu Pak ya?
3: Saya kira perlu. Apa perlu saya kirimkan nomor WA-nya Pak Jiko?
0: Boleh, boleh nanti Bapak kirimkan.
3: Iya, iya. Bisa Ibu minta lagi data sama Pak Jiko-nya?
0: Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Fahrudin.
3: Iya. Cuma itu aja.
0: Baik Pak Fahrudin. Iya, Pak Fahrudin ya dari Kabupaten Katingan. Iya, pendengar, silahkan masih kami tunggu ya kebersamaan Anda di line telepon kami di 0536-3221-778 atau di 3221-779. Boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123 ya. Dan ini masih terkait dengan penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan ya pendengar di wilayah Kalimantan Tengah. Ini juga terus penanganannya diperluas oleh pemerintah daerah ya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini juga turun langsung menyalurkan bantuan berupa 2.000 paket sembako, kemudian belasan ribu liter air bersih, dan juga dana BLT Kartu Huma Betang Sejahtera Tahap 2 bagi masyarakat di Kecamatan Cempaga dan Kota Besi. Dan tidak hanya bantuan bahan pokok, warga yang terdampak karhutla ya, ini juga mendapatkan masker, vitamin, serta pengobatan dan cek kesehatan gratis ya, demi menjaga daya tahan tubuh dan dari ancaman kabut asap ya. Nah, ini Sinta, informasi apa juga nih yang bisa disampaikan untuk pendengar ya, untuk pendengar yang berada di wilayah Kota Waringin Timur. Nah,
1: baik, mungkin langsung Sinta ke informasi berikutnya ya Kak. Jadi pendengar, informasi berikutnya ini terdapat berita duka nih ya, yang menyelimuti masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Barito Utara. Jadi mantan Bupati Barito Utara periode 2013 sampai 2023 sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, Bapak Nadalsyah yang akrab disapa dengan Koyem, telah berpulang ke Rahmatullah sejak menjalani perawatan di RS Siloam Jakarta. Jadi tokoh pembangunan yang banyak berjasa ini bagi kemajuan dari Barito Utara telah diterbangkan dari Jakarta menuju rumah duka di Muara Tewe untuk dimakamkan. Seperti itu. Jadi bagi masyarakat Kalimantan Tengah khususnya warga Barito Utara, jika memiliki kenangan atau pesan yang paling berkesan dengan sosok almarhum Nadalsyah semasa beliau masih hidup, dapat juga bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 0536-3221-799 atau melalui WhatsApp kami di 0811-5203-123. Begitu Kak Dewi.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Halo RRI. Kami akan jeda sesaat ya, setelah jeda nanti kami akan kembali lagi.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Halo RRI, ada kabar baik nih bagi warga kota cantik Palangkaraya kita, khususnya bagi Anda nih yang sehari-hari melintasi kawasan Jalan Giobos 12 dan sekitarnya nih. Jadi pemerintah kota Palangkaraya melalui Disperkimtan saat ini tengah melakukan penanganan dan peningkatan infrastruktur nih pada 10 ruas jalan permukiman sepanjang kurang lebih 3 km dengan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah. Dan Kepala Disperkimtan Palangkaraya Sumarsono nih menyampaikan bahwa perbaikan tidak hanya menyasar pada perbaikan permukaan jalan saja, tetapi juga peningkatan kualitas material agar akses jalan warga bisa lebih tahan lama dan juga nyaman untuk dilintasi. Jadi seperti itu informasinya Kak Dewi.
1: Oke, kami tim Halo RRI juga sebelumnya ya pendengar sudah beberapa kali ini menghubungi Kepala Bidang Prasarana ya dari Disperkimtan Kota Palangkaraya Bapak Dedi Trilaksono, namun karena beliau berhalangan ya, ada serah terima pekerjaan begitu ya, jadi tidak bisa tersambung ataupun terhubung ya. Namun Pak Dedi ini menyampaikan kalaupun memang ada pendengar yang ingin bertanya nanti terkait keluhan ataupun laporan, ini bisa disampaikan melalui WhatsApp pribadi beliau begitu ya. Oke, kami sudah terhubung kembali dengan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Ada Farhat. Ya, ini ada Farhat. Halo Farhat, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ya Farhat ya. Oke, baik Farhat, ada keluhan apa nih Farhat yang bisa disampaikan di Halo RRI pagi ini?
2: Baik, untuk pagi ini mungkin keluhan dari saya tentang lampu merah.
1: Lampu merah di wilayah mana nih Farhat? Farhat di Palangkaraya?
2: Iya, di Palangkaraya saya. Lampu merah yang di dekat, aduh saya lupa jalannya itu, kalau nggak salah, yang dekat rumah sakit TNI, perempatan. Di situ lampu merahnya itu sampai saat ini masih menyala, kadang mati. Dan itu lumayan membuat kesusahan ketika lewat di situ, jadi kita nggak tahu apakah harus berhenti atau kita terus saja. Dan dari dampak dari lampu merah yang rusak itu lumayan berdampak, karena saya sering beberapa kali melihat ketika di jam-jam sibuk seperti pagi dan habis maghrib atau nggak habis isya, itu sering banyak orang yang mau tabrakan kayak gitu, maksudnya hampir-hampir tabrakan gara-gara lampu merahnya kurang berfungsi.
1: Kurang berfungsi.
2: Mungkin,
1: Jadi ini lampu lalu lintas ya yang ada di perempatan dekat rumah sakit TNI ya.
2: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Baik. Ada hal lainnya Farhat? Itu saja?
2: Ini mungkin lebih ditegaskan lagi tentang apa, balapan liar di daerah Murjani. Soalnya masih saat ini masih banyak banget balapan liar di jam 12 ke atas, apalagi di malam Sabtu dan malam Minggu. Itu lumayan mengganggu sekitar, apalagi dekat rumah saya juga gitu.
1: Oke. Ini memang kayaknya Bali ini kalau tidak di kawasan RTA juga di kawasan Dr. Murjani ya.
2: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Farhat.
2: Iya, terima kasih juga, Bu.
1: Iya, baik ya. Baik, pendengar, itu tadi Farhat yang mana melaporkan terkait lampu lalu lintas yang ada di dekat rumah sakit TNI ya, tepat di perempatan ini membahayakan dan sering rusak. Oke, mudah-mudahan nanti tim Halo RRI juga bisa menghubungi pihak PJU ya. Iya, ini kemudian juga ada pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Fatur Rohman. Oke, baik. Iya, halo Fatur Rohman. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo Fatur Rohman. Halo.
3: Ya.
1: Iya, Fatur Rohman. Ini dengan Sinta, silahkan Sinta.
0: Halo, selamat pagi Fatur Rohman.
3: Pagi Kak.
0: Iya, jadi Fatur Rohman ada apa nih yang ingin disampaikan, keluhan atau permasalahannya bisa diceritakan?
3: Di sini mungkin ingin melaporkan Kak. Masalah keluhannya tuh tentang kebisingan. Karena ini sudah mulai meresahkan di daerah Jalan Geobos Induk. Baraknya tuh orang yang menggunakan motor kenal pot brong gak?
0: Oh iya, yang kenal potnya berisik biasa itu ya mas.
3: Iya.
0: Di Jalan Geobos Palangkaraya ya ini ya?
3: Iya, Geobos Palangkaraya.
0: Biasanya di jam-jam berapa itu ya mas?
3: Biasanya tuh Kak, kadang tuh dari jam 10-an tuh 10 malam mereka udah mulai gitu. Jadi kan mengganggu
0: jam tidur juga, jam istirahat begitu ya.
3: Ya, yang mau istirahat itu jadi mengganggu.
0: Biasanya sampai jam berapa ya kalau Mas Fatur dengarkan biasa itu?
3: Biasanya tuh dari kisaran jam 10 tuh sampai kadang jam 12 masih ada.
0: Apakah sebelumnya sudah pernah melapor, Mas?
3: Belum pernah kabarku kali ini.
0: Oh iya, berarti sebelumnya belum ada memberikan teguran juga ya kepada orang-orang ini.
3: Ya, belum ada.
0: Oke, baik. Kalau dari yang Mas Fatur rasakan ini sudah berlangsung berapa lama ya?
3: Udah cukup lama Kak, hampir tiap malam kadang pasti ada aja mereka yang lewat kayak sengaja ngegas.
0: Baik.
3: Cepat-cepat gitu.
0: Iya baik, Mas Fatur akan kami tampung dulu ya untuk keluhannya dan akan kami sampaikan nanti kepada pihak-pihak terkait dengan harapan bisa membantu permasalahan dari Mas Fatur seperti itu. Kalau dari Mas Fatur apa ada mungkin harapannya Kak?
3: Mungkin harapan saya mereka yang menggunakan kendaraan brong ini bisa lebih ditertibkan aja.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fatur di Jalan Geobos ya tadi ya untuk laporannya.
1: Iya, ini mungkin sama-sama anggota Bali juga kayaknya.
0: Iya. Biasanya ditertibkan juga ini, tapi menjelang Ramadan.

0: ini sempat merosot tajam sampai menyentuh angka 150 meter. Nah, akibatnya sebanyak 4 penerbangan dari dan menuju Palangkaraya termasuk rute Jakarta-Surabaya terpaksa dibatalkan demi keselamatan penerbangan. Departemen Head Business Support Bandara Cilikriwut Andi Wiguna ini juga menegaskan bahwa faktor keselamatan dan keamanan penumpang menjadi prioritas utama pengelola bandara. Nah, bagi Anda juga pendengar RRI yang hari ini memiliki rencana terbang ya, atau mungkin juga sedang menunggu kedatangan kerabat di Bandara Cilikriwut ya, bagaimana, apakah sudah menyesuaikan jadwal yang Anda lakukan? Dan Pro 1 RRI Palangkaraya tentunya pagi hari ini juga masih dalam program Halo RRI, tapi tidak terasa juga waktu kita nih ya, Sinta.
1: Iya.
0: Sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada kesempatan pagi hari ini ya, kami juga akan sampaikan update data, Sinta. Silakan ya. Kejadian bencana kebakaran nih.
1: Baik, hingga saat ini ya tercatat sebanyak 817 kejadian karhutla nih di wilayah Kota Palangkaraya dengan total luas lahan terbakar mencapai 1401,90 hektar. Jadi Kecamatan Jekan Raya ini menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi ya, yaitu sebanyak 493 kejadian. Nah, sejumlah titik pemadaman dan pembasahan masih terus dilakukan nih secara intensif oleh Satgas Karhutla di lapangan. Antara lain di kawasan Jalan Talawang, Bukit Tunggal, Cilikriwut, Soekarno Merdeka, Mahir Mahar hingga Giobos Ujung. Nah, jadi bagi masyarakat nih yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan adanya titik api di sekitaran, Anda dapat langsung menghubungi layanan call center BPBD Kota Palangkaraya di nomor 112 atau 112.
0: Ya pendengar, tidak terasa kita juga sudah di penghujung acara ya, tapi jangan khawatir, Halo RRI akan hadir kembali ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Sebelum kami tutup, ada pantun untuk Anda.
1: Pergi ke Sampit membeli udang.
0: Cakep.
1: Singgah di Pangkalan Bun makan soto.
0: Cakep.
1: Pamit dulu wahai pendengar tersayang. Penyiar mau makan, perut sudah keroncongan toh.
0: Saya Dewi dan rekan saya
1: Sinta
0: menyampaikan selamat pagi dan assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Flash News edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 10. Hingga kini jalan Trans Kalimantan poros selatan Kota Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan poros selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan ini. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan Trans Kalimantan poros selatan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah, AKBP Abdian Berkat mengatakan, kendala ini di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor di lokasi kebakaran lahan gambut. Dijelaskan, kendala yang dihadapi adalah sumber air. Jadi harus terus mencari sumber air, kemudian buat sumur bor, baru selang disambung. Kemudian itu salah satu media yang menggunakan bentuk dicampurnya ke dalam tanah sehingga api atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa padam sepenuhnya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dalam dampak dari kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Ya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sinta undur diri, sekian dan selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih, Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang menjelang menjelang apa nih? Menjelang semakin tebal gitu ya.
1: Menjelang kabut semakin tebal.
0: Gimana kabarnya pendengar? Semoga sehat walafiat aja. Jumpa lagi bersama saya Bang Ay atau Aminuddin, ada rekan saya
1: Sinta di sini.
0: Gimana kabarnya pendengar semua? Semoga sehat ya.
1: Iya betul.
0: Sinta gimana kabarnya?
1: Sinta kabarnya sehat walaupun udah agak sesak rasanya.
0: Aduh, sesak. Sesak napas apa sesak hati gara-gara ditinggal ayang
1: nih? Aduh, sesak napas sih. Semoga gak sesak hati ya. Kalau Amin gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Pendengar semoga sehat juga. Dan yang pasti, yang mungkin ya, gak semua yang dengerin kita lagi keadaan sehat. Kalau ada yang lagi sakit, kita doain semoga cepat sembuh.
1: Betul
0: ya Sinta. Dan juga untuk pendengar di luar sana yang sedang beraktivitas, mungkin ya bisa apa namanya merem-rem lah dulu aktivitasnya.
1: Betul.
0: Untuk di wilayah Kota Palangkaraya ya.
1: Kalau nggak urgent, santai aja, nggak usah terlalu keluar-keluar gitu.
0: Iya.
1: Karena berbahaya sekali asap ini.
0: Iya. Dan bahayanya tuh kayak mengalahkan janji manis mantan.
1: Waduh.
0: Gitu ya.
1: Mantan siapa nih?
0: Yang punya mantan kali ya. Gimana nih untuk pendengar juga yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Kita ucapkan selamat siang juga.
1: Selamat
0: ya.
1: Siang.
0: Kalau udah pada keroncongan perutnya gitu di siang hari ini ya, ya belum jam istirahat sih sebenarnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau mungkin pendengar adalah CEO gitu ya atau bos ya.
1: Betul.
0: Begitu kan? Kan sekecil-kecilnya usaha begitu ya. Dia adalah bosnya sendiri. Bolehlah makan.
1: Betul.
0: Begitu ya. Jangan ditahan laparnya, apalagi enggak makan dari pagi. Aduh.
1: Betul. Jangan melewatkan sarapan.
0: Jadi harusnya makanlah sekarang ya.
1: Betul.
0: Jangan makan hati mulu.
1: Kayak siapa tuh?
0: Siapa yang ngerasa ya? Eh, by the way nih, Sinta, di info kali ini ya. Terlihat indeks ISPU ya. Kita ada di kisaran 1062. Ini udah berbahaya ya. Di level tinggi atau ekstrim. Jadi untuk pendengar ya, harus waspada di luar.
1: Betul.
0: Sana. Ya sekali lagi tadi bilang Sinta ya, kalau gak penting-penting amat gak usah keluar gitu.
1: Betul.
0: Karena juga kalau keluar gunakan masker ya.
1: Setuju.
0: Dan ini juga partikel halus PM2,5 dan juga PM10. Nah ini juga cukup mengkhawatirkan. Wajib banget pakai masker, kurangi aktivitas di luar ruangan. Untuk kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan juga penderita penyakit pernapasan, asma atau ISPA, sangat dianjurkan untuk tetap berada di dalam ruangan saja gitu.
1: Betul.
0: Turut prihatin sih ya. Kabut banget nih kalau kita salah jalan tiba-tiba beda alam jadinya nanti.
1: Aduh,
0: nih.
1: Aduh serem juga ya. Mana belum kebagian hujan ya kita
0: iya.
1: Ini.
0: Aduh, selain mau kebagian hujan, mau kebagian uang banyak nih kita ya.
1: Hujan duit juga.
0: Mau banget ya kalau hujan duit lah.
1: Betul.
0: Oke deh. By the way nih, nanti kita menemani pendengar hingga pukul 11 ya di info dan musiknya.
1: Betul banget.
0: Sinta, ada lagu apa kali ini kita mau puterin buat pendengar?
1: Kali ini ada lagu Kereta Kencan nih, by Hi-Fi.
0: Aduh, Kereta Kencan.
1: Iya.
0: Aduh, siapa yang kencan nih?
1: Ini si Hi-Fi.
0: Ya, Hi-Fi ya. Oke deh, sambil dengerin lagunya pendengar, silakan aja mungkin yang lagi di jalan ya, selamat menikmati di perjalanannya. Yang pakai mobil jangan lupa pakai apa? Sabuk pengaman.
1: Sabuk pengaman, betul.
0: Yang pakai motor jangan lupa pakai apa?
1: Pakai helm dan masker.
0: Betul. Yang tidak ada di samping ya kita temenin ya.
1: Betul.
0: Nggak ada yang bonceng, nggak boleh naik motor dengerin apa namanya pakai headset ya.
1: Berbahaya.
0: Berbahaya. Mending langsung aja kita Kereta Kencan bareng Hi-Fi.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Iya, 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah, baik. Pendengar, masih bersama Sinta dan juga
1: Nada, Bang Ai di sini.
0: Oke, jadi di sini kami akan membawakan nih informasi nih berkaitan dengan kesehatan.
1: Apa tuh?
0: Iya, jadi informasi pertama ya dari Sinta dulu nih. Jadi,
1: silakan.
0: Sinta mau membahas soal mitos pola makan dan jerawat yang perlu dipahami.
1: Nah, ini sering banget ya, orang tuh kayak ngait-ngaitin kayak makan tengah malam jerawatan.
0: Waduh,
1: gitu ya, atau makan ini bisa jadi jerawatan. Gimana sih faktanya sebenarnya?
0: Oke, jadi pendengar nih, faktanya ya, jerawat, kita cari tahu dulu nih apa itu jerawat ya, biar clear.
1: Nah, betul.
0: Jerawat itu merupakan kondisi peradangan kulit nih yang dapat dialami banyak orang, termasuk pada orang-orang di usia dewasa. Sinta juga nih termasuk. Nah, kemunculan dari dipengaruhinya berbagai faktor ya, jerawat ini. Jadi seperti ada perubahan hormon, ada faktor genetik, lingkungan, produk, dan juga produk di sini banyak macamnya ya, produk perawatan kulit atau obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga serta pola makan deh ya. Seperti yang tadi udah dimention sama Mas Amin juga ya, soal pola makan tuh. Nah, dilansir nih pendengar dari Healthline, salah satu anggapan yang banyak beredar adalah konsumsi coklat nih yang secara langsung bisa menyebabkan jerawat.
1: Ternyata?
0: Namun penelitian belum memberikan bukti nih berkaitan dengan coklat ini loh menjadi penyebab jerawat.
1: Iya, nah, mungkin kalau makan makanan manis kayaknya bisa ya menyebabkan jerawat ya. Mungkin coklat ada kandungan gulanya yang banyak. Nah, itu mungkin pendengar, kalau coklatnya aja dark cocoa kayaknya nggak berpengaruh terhadap jerawat ya.
0: Karena itu kan bukannya manis ya, malah pahit kan ya. Benar-benar.
1: Nah, sebenarnya coklat tuh kayak kopi, cuman beda aroma aja nggak sih?
0: Iya benar.
1: Dan beda buahnya begitu. Sehingga kayak punya otentik sendiri. Kalau coklatnya aja yang kita makan, mungkin nggak bakalan ini ya, nggak bakalan jerawat gitu.
0: Karena coklat-coklat yang sampai di kita itu coklat-coklat yang emang udah diolah,
1: yang
0: udah dikasih
1: gulanya,
0: pemanis, betul.
1: Iya,
0: nah, selain coklat nih ya, Kak Amin. Nah, berikutnya itu ada produk susu nih yang juga kerap dianggap sebagai penyebab utama dari kemunculan jerawat. Pernah dengar nggak nih?
1: Pernah sih, katanya kalau banyak kan minum susu nanti jerawatan.
0: Betul.
1: Begitu ya, pernah dengar ternyata. Nah, faktanya tidak benar ya.
0: Betul, ternyata memang anggapan atau asumsi liar ini itu belum ada hasil pastinya gitu.
1: Sehingga
0: belum ada bukti yang memang menjelaskan kalau susu inilah penyebab jerawat. Gitu.
1: Terus
0: ada makanan berminyak dan juga gorengan.
1: Biasanya. Ini juga jadi salah sangka nih, gorengan mulu nih.
0: Betul, ya. Jerawatan dikit gorengan katanya.
1: Padahal ternyata kenapa tuh sih?
0: Padahal sebenarnya kalau misalnya ngomongin makan berminyak dan gorengan ini bikin jerawatan tuh karena orang-orang ngiranya itu meningkatkan produksi minyak nih pada kulit ya.
1: Ternyata.
0: Nah, padahal sampai sekarang juga belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa makanan berminyak atau gorengan secara langsung itu bisa menyebabkan penumpukan atau memperburuk dari jerawat itu sendiri, meskipun pola makan tinggi untuk makanan tersebut berkaitan dengan peradangan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ya mungkin kalau makan gorengannya 1-2 juga it's okay. Oke aja.
0: Betul.
1: Ya. Asal jangan minyak gorengannya lo tempel ke muka ya kan. Nah, ini bisa jadi ini ya, jadi jerawat.
0: Iya, itu udah pasti berminyak muka kita berminyak terus jerawatan secara instan kalau kayak gitu.
1: Nah, jangan buru-buru ngejudge ya. Makanan itu adalah sumber jerawat. Bisa jadi pikiran ya enggak sih?
0: Betul, karena tadi udah dibilang juga karena hormon gitu kan, karena stres atau bahkan karena produk-produk yang kita pakai, karena terlalu banyak pakai produk, kurang perhatian.
1: Tapi masuk akal gak sih, Zin? Kalau umpamanya ya, dia galau, terus dia stres, dia mengalihkannya ke makanan, padahal yang menyebabkan utamanya adalah
0: stresnya
1: itu gitu, bukan makanannya ini. Terus dia gara-gara dia makan banyak, yang disalahkan adalah
0: makanannya,
1: gorengannya, gara-gara makan gorengan nih hari ini. gara-gara makan coklat sih. Padahal coklat kan bagus tuh,
0: betul.
1: Untuk menghilangkan rasa kegalauan.
0: Betul.
1: Melatonin manisnya itu bikin kita jadi happy gitu.
0: Iya, padahal kan karena stres itu tadi ya, jadi ada tersangka lainnya malah. Iya.
1: Tapi jangan juga makannya sampai 1 kilo kali coklat
0: too much. Too much ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu
1: tidak baik. Kecuali cintaku pada pendengar semua ya.
0: Betul sekali. Nah,
1: kalau kita ngomongin tentang cinta nih.
0: Oh iya, boleh.
1: Kan biasanya salah satu faktor penyebab jerawat juga karena percintaan.
0: Katanya
1: gitu ya.
0: Biasa gitu
1: jerawat
0: ya.
1: Rindu ya gak sih?
0: Jerawat cinta.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Tapi kalau kita ngomongin itu, bentuk cinta tuh kayak gimana sih? Kita gak tahu ya.
0: Kita juga gak tahu ya.
1: Kayaknya bentuk kayaknya Eklat bisa deh mewakilin lagu ini.
0: Betul.
1: Lama gak dengerin lagu jalan-jalan kayak Eklat ya.
0: Betul. Bentuk cinta.
1: Silahkan.
0: Mari kita dengarkan bentuk cinta dari Eklat.

Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Iya, 95,9 FM RRI Pro 1
1: Palangkaraya. Masih bareng saya Bang Aiden juga.
0: Sinta di sini.
1: Oke, Sin. Tadi kalau jerawat-jerawat rindu ya, jerawat-jerawat cinta gitu.
0: Betul.
1: Kayaknya
0: kenapa tuh?
1: Kayaknya kalau kita bilang ya, memang faktor utama dari ini semua adalah stres dan kita juga kurang jaga kebersihan ya di wajah.
0: Setuju.
1: Kita. Kayak pulang dari kerja enggak cuci muka, nah itu juga bikin jadi jerawatan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Udah ditumpuk sama stres, malas-malasan. Dan ada juga sih yang bilang gara-gara bantal. Memang betul sih.
0: Betul.
1: Kalau kita enggak ganti
0: sarung bantal.
1: Itu juga mempengaruhi kepada jerawat ya. Kita baring di situ setiap hari.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Bantalnya
1: tidur.
0: Itu juga perlu dijemur.
1: Nah, itu kalau sekarang matahari kita di mana ya?
0: Iya, tadi abis ngeliat ke jendela kayak, waduh, di mana kita
1: berasa
0: ini?
1: Berasa di beda alam gitu.
0: Iya,
1: eh, by the way, kalau kalau kita apa namanya after jerawatan tuh kayak stres tuh biasanya ya kalau anak-anak Gen Z ataupun anak-anak sekarang, nggak Gen Z sih, kayak ibu-ibu milenial, ibu-ibu baby boomers, bapak-bapak semuanya pada suka yang namanya healing tipis-tipis, ya nggak sih?
0: Setuju banget.
1: Karena itu kayak ngelepas lelah kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul, segala kesibukan dan lain sebagainya suntuk lah gitu.
1: Iya.
0: Ya akan selesai kalau dibawa healing, ya nggak sih?
1: Betul, ada yang tren saat ini yang namanya backpackeran.
0: Setuju, aku sering dengar juga tuh.
1: Nah, gimana tuh kalau backpackeran seperti itu tuh, Sin?
0: Nah, kalau misalnya ngomongin backpackeran, itu konsep yang kalau kita jalan-jalan tuh bawa tas aja gitu, nggak perlu geret-geret koper. Biasanya kalau kita lihat orang-orang traveling gitu ya, pergi jalan-jalan tuh heboh banget bawa segala koper banyak gitu. Jadi pada akhirnya malah nggak enjoy gitu, iya nggak?
1: Okay, betul.
0: Jadi kita kayak kerepotan sendiri ngurusin barang. Harusnya kita bisa mobilitas kesana kesini di tempat wisata dengan nyaman, malah jadi kurang nyaman. Nah makanya backpacker ini sekarang jadi tren nih. Jadi banyak banget anak-anak muda khususnya bepergian itu pakai backpacker. Nah kalau misalnya Bang A ini, kalau dengerin backpacker mikirnya apa nih?
1: Kayak solo traveling gak sih? Kayak sendiri gitu kemana-mana.
0: Betul.
1: Betul gak sih yang kayak gitu?
0: Betul. Kita biasanya tuh anak-anak muda yang pengen bepergian dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mereka itu pergi ke sana untuk mengenal suatu daerah yang lebih jauh gitu ya, secara lebih dekat. Jadi
1: pencarian jati diri.
0: Iya betul. Atau kadang ngomongin cinta lagi, orang-orang putus cinta tadi tuh.
1: Rata-rata berpikiran ya.
0: Iya benar.
1: Aduh.
0: Jadi mereka pakai transport lokal.
1: Pantasan aku gak pernah backpacker, aku gak pernah putus cinta.
0: Semoga gak bakalan relate ya.
1: Oke, terus.
0: Nah, kalau biasanya juga ya di orang-orang awam tuh mikir orang-orang backpackeran tuh pasti orang-orang yang press budget.
1: Iya, press budget juga.
0: Iya, jadi kayak ini bentuk penghematan nih, makanya dia bawa dikit aja gitu barang. Jadi biar di bandara tuh gak kelebihan bagasi.
1: Betul juga sih.
0: Nah, itu
1: relate
0: dia.
1: Ya.
0: Betul.
1: Karena kelebihan bagasi juga pusing ngurusnya.
0: Padahal ternyata nih ya, lebih jauh dari itu, ternyata backpackeran itu juga membantu dari segi keamanan.
1: Kenapa tuh?
0: Nah, kenapa tuh? Karena dengan backpackeran barang kita tuh jadi lengket di badan kita aja.
1: Oh,
0: gitu.
1: Kalau kita ini kan masuk bagasi, nggak sama
0: betul.
1: Kita terus ya.
0: Kan bisa ditaruh di kabin tuh, karena biasanya identik dengan barang yang nggak terlalu banyak.
1: Betul, betul,
0: gitu.
1: Betul. Bisa ke-save sama kita sendiri ya.
0: Nah, itu dia tadi.
1: Dan menurut aku juga backpackeran ini juga dibanding dengan traveling yang mungkin menggunakan jasa travel gitu.
0: Betul.
1: Ya. Bisa juga sih menggunakan jasa travel tapi tetap backpackeran juga bisa sebenarnya.
0: Bisa
1: ya.
0: Banget.
1: Tapi kalau solo traveling backpackeran tuh kayaknya keren banget gak
0: keren
1: sih?
0: Keren banget.
1: Kita kayak bisa ke satu tempat, ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, itu gak harus mikir harus ngikutin ini, harus ngikutin itu.
0: Betul. Kalau misalnya Bang Ais sendiri nih pernah kepikiran gak mau pergi backpackeran?
1: Pernah banget, dan aku pernah backpackeran.
0: Oh iya, kemana tuh?
1: Tapi gak lama. Ya, eventually waktu itu di tahun 2017 tuh sih. Aku ke Bali.
0: Oh oke, okay. Dalam rangka apa nih?
1: 2017, waktu itu masih kuliah ya. Terus waktu itu tuh kami ada job Karena aku ikut di sanggar, jadi job ya kan, rombongan lah dulu di awalnya kan, nggak baik pekeran awalnya rombongan gitu. Terus pas mereka pulang, aku extend.
0: Oh, stay dulu ya.
1: Iya, aku extend kurang lebih 4 hari lah.
0: Oh, lumayan tuh.
1: Jadi aku kayak kemana-mana sendiri kan, di sana bisa nyewa motor.
0: Betul.
1: Gitu kan. Terus kemana? Waktu itu tahun 2016-2017 itu masih nggak. Itu udah padat banget sih Bali ya. Kayak ngomongin Bali ya, kita mau gimana lagi, memang padat banget. Tapi tidak seriwah sekarang.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Pada masa itu. Jadi aku kayak jalan-jalan ke Pulau Penyu, ke apa Uluwatu, Besaki, ke sana tuh kayak naik motor sendiri tuh kayak seru banget. Dan kita kan barang-barang aku semua, memang kita tetap bawa koper ya. Maksudnya barang-barang aku semua udah aku kirim sama teman-teman yang pulang.
0: Oh,
1: aku
0: ditip
1: ya. Jadi aku cuman bawa tas aja backpackeran sendiri. Tapi memang seringkas itu. Cuman ada minusnya juga.
0: Apa
1: sih.
0: Apa tuh?
1: Nah, minusnya dari backpackeran ini tuh kita kayak barang-barang tuh enggak semua tercover.
0: Oh iya, betul-betul ya. Karena kayak, ruangnya enggak sebanyak kalau bawa koper ya.
1: Iya, jadi kita kayak ganti baju. Nah, ini juga harus karena kan kita ya pakaian dalam apa segala macam ya kan, harus dicuci, harus diganti.
0: Betul.
1: Itu semua juga harus perlu ketelitian dari kita begitu. Makanya kalau backpackeran pastikan Anda suka membersihkan segala sesuatu.
0: Betul-betul.
1: Begitu kan. Jangan jorok lah begitu bahasanya. Kalau kita jorok ya jadi penyakit kulit apa segala macam di diri kita sendiri. Terus juga apa namanya backpackeran ini tuh kayak worth it pas pulangnya.
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Karena kan kita bawa, kalau berangkat kita udah pakai bagasi ya. Kalau kita backpackeran dari awal, pas pulangnya kita bisa banyak bawa oleh-oleh.
0: Oh iya.
1: Kalau yang suka bawa oleh-oleh
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Evenly kalau kita berangkat kayak bawa seadanya aja pas pulangnya itu nggak bakalan kelebihan bagasi karena
0: betul,
1: secukupnya begitu.
0: Betul, betul. Karena dari awal nggak terlalu penuh tasnya.
1: Nah,
0: pas pulang kekosongan itu diisi sama oleh-oleh.
1: Nah,
0: itu tadi
1: itulah positifnya backpackeran dan juga kita nggak ribet.
0: Betul, betul.
1: Dan lagian juga kalau biasanya kita jalan-jalan ya atau traveling, biasanya kalau mau cari oleh-oleh itu kan mau deket-deket pulang.
0: Betul.
1: Kayak H-1 pulang, besok mau pulang, hari ini baru nyari kayak
0: betul.
1: Gitu kan. Agak mungkin dari awal-awal udah kita nyari banyak banget, kita agak menikmati perjalanan.
0: Betul,
1: ya kan. Kayak gimana mau cuci mata gitu ya.
0: Iya, malah sibuk nyari oleh-oleh duluan.
1: Betul.
0: Itu mah nanti-nanti aja.
1: Cuci hati, cuci mata. Biar
0: betul.
1: Pulang-pulangnya gak nambah jerawat, ngilangin jerawat gitu.
0: Iya, benar-benar setuju sih. Itu tadi ya pendengar, kalau misalnya kita ngomongin soal pergi berwisata, backpackeran ini bisa jadi salah satu alternatif ya buat
1: betul.
0: Kalian yang mungkin gak mau ribet gitu.
1: Kalau Sinta sendiri mau backpackeran kemana?
0: Kalau aku sendiri sih pengen
1: ada niat
0: ke,
1: gak? Pengen
0: ada,
1: gak?
0: Ada banget.
1: Kemana?
0: Aku pengen ke Indonesia Timur.
1: Aku ada cerita sakit hati tentang itu. Tapi kita ngomong, udah waktunya close ya. Karena menit 53 lepas pukul 10. Kalau kalian mau backpackeran kemana aja, pastikan yang pertama ya, harus punya keuangan yang cukup gitu ya kan. Harus dihitung ya.
0: Betul.
1: Memang backpacker juga bisa ngepres budget banget ya. Karena kita bisa melakukan semuanya secara sendiri gitu. Kita bisa pilih tempat penginapan yang murah, tempat makan yang murah.
0: Betul.
1: Begitu ya kan. Dan jangan kayak menilai bahwa setiap tempat daerah itu kayak mahal-mahal tempatnya. Enggak. Kalian cuman kurang apa ya?
0: Kurang riset.
1: Bukan riset sih, kurang semangat untuk mencari kemana begitu.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul, karena emang biasanya di tempat yang murah sekalipun pasti ada tempat
1: betul.
0: Mahalnya juga.
1: Harus import.

0: Pada dimanapun.
1: Yang pasti jangan lupa pulang ya.
0: Oh iya benar. Kadang banyak tuh yang kayak gitu ya, terlalu
1: pulang-pulang ya.
0: Terlalu nyaman gak pulang-pulang.
1: Jadi Bang Toib tuh.
0: Betul, ingat rumah ya tetap.
1: Oke deh. Demikian dulu info dan music kita pukul 10 waktu Indonesia Barat ya Cinta ya.
0: Iya betul.
1: Nanti di pukul 11 akan ada dinamik olahraga. Mm-hmm. Jadi stay tune terus di Prosatria di Palangkaraya ya, bareng saya dan juga
0: Cinta. Oke, sekarang kita dengarkan nih, ada lagu dari Bruno Mars dengan judul I Just Might.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ya pendengar, sebentar lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Selamat mendengarkan.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9.
2: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Shalaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Menyantil kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6.

0: luas sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: peluangnya untuk tampil di ATP Final. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di FIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

0: Ya, baik pendengar Pro Satori Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Allah.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zolim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Halo Elektrizom, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizom dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Pendengar, menit ke 48 lepas pukul 11 siang hari ini. Kita ucapkan selamat siang masih untuk mendengar dengan segala aktivitasnya yang di dalam ataupun di luar ruangan nantinya ya. Semoga selalu menjaga kesehatannya di kondisi kabut asap yang luar biasa cukup pekat di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ini. Dan untuk Anda yang mungkin juga masih di pekerjaan, semoga lancar terus. Dan yang sudah break, selamat beristirahat aja ya. Dan tentunya juga di siang harinya kita hadir nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat akan ada sajian program tak kalah menarik ya, akan ada nantinya obrolan ringan siang yang akan menemani Anda. Jadi yang pengen gabung nanti ngobrol-ngobrol santai bareng kita di pukul 12 bisa banget. Jadi stay tune terus di Pro 1 RI Palangkaraya bareng saya Aminuddin. When I first saw you.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di program 1 LPP RRI Palangkaraya.

0: Baik pendengar, kondisi udara saat ini masih memasuki level berbahaya dan Dinas Pendidikan disarankan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana lebih jelasnya, kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan anggota DPRD Arief Norkim berikut ini.
1: Pendengar RRI, kita berjumpa dengan paket wawancara bersama dengan Wakil Rakyat. Kali ini saya bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Arief Norkim. Kita akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan pemulihan masyarakat, dampak dari karhutlah, dan tanggapannya mengenai sistem pembelajaran jarak jauh.
2: Nah sekarang, yakin kan setelah selesai karhutlah, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutlah yang langsung di garda terdepan tuh. Nah sekarang pertanyaannya, pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutlah? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
3: Kita harus tahu data sekarang kan
2: belum. Kada tahu sekarang kena dampaknya kan kena efeknya tuh. Efeknya. Kada bisa kita masakan hari ini kita anu esok kada mungkin sebulan dua bulan. Nah sekarang rehabilitasi mereka itu dalam hal kesehatannya ada nggak ditangani secara khusus oleh dokter spesialis itu? Maka kalau mengharapkan dokter umum yang di rumah sakit yang ada ini sekarang nggak bisa. Pasiennya ribuan ini. Artinya merasakan dampak secara tidak langsung kan. Nah jadi bagaimana kawan-kawan kepala daerah kabupaten kota se-Kalimantan lah bicaranya lah, dan gubernur mengajukan ke pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden agar adanya rumah sakit khusus penanganan pasca karhutlah bagi masyarakat yang menderita ISPA, nah, gangguan pernapasan dan paru.
3: Itu perlu anggaran berarti
2: lah. Pusat itu urusannya.
3: APBN lah.
2: APBN. Okay. Kalau pemerintah pusat ingin memperhatikan kejadian di Kalimantan, khususnya karhutlah, pasca kenanya itu, kemudian itu.
3: Berapa bulan sudah dirasakan masyarakat kalau dari pengamatan?
2: 3 bulan lebih ini. Nah sekarang, apakah hanya cukup dengan memberikan vitamin, memberikan energi? Ini tidak cukup. Harus ada diatur, diurus oleh orang yang menangani tentang kesehatan, yang memang bidang paru dan pernapasan. Nah, itu harus didorong itu. Nasional. Contoh ada kita ini karhutlah kan? Ada berapa kali ini PJJ nih? Sudah kan? Nah, bagi mereka itu kan tidak akan dibayarkan insentif SPPG-nya.
3: Berapa bagi mereka-mereka ini?
2: Sebujurnya, kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan? Ya. Di pusat kan? Turunkan untuk bantu karhutlah. Iya kan? Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutlah nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya daripada yang ngendap kan? Nah, bagaimana pemerintah memikirkan itu?
3: Karena dana mengatas ini besar pak ya?
2: Besar.
3: Makan defisit ya benar ya? Oktober nih.
2: Iya.
3: Tentang pendidikan lagi Pak, Bapak ini menyikapi yang ketinggalan pelajarannya, apa yang harus disarankan pada SDIK?
2: Tentunya ini kan sudah mau mendekati semester tengah ke akhir kan, nah ke Desember kan, dari awal ke pertengahan kan. Nah tentunya Dinas Pendidikan harus menyikapi terkait PJJ ini ya. Kalau prediksi BMKG, prediksi inilah, kemarau kita ini kan sampai dengan pertengahan Maret 2027. Kalau kondisi ini tidak berubah sampai Maret 2027, maka ini berdampak kepada dunia pendidikan. Mereka yang melakukan PJJ itu tidak bisa maksimal mengikuti pembelajaran. Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini. Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah. Kalau lo selalu mengatakan, oh itu urusan guru di sekolah. Tapi ketika ada PJJ ini mereka merasakan juga. Oh begini ya ternyata mengajar anak itu. Begini ya yang mengurus anak kalau tidak di sekolah. Nah
4: arahannya tuh kalau bisa masker itu diperuntukkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Misalkan jangan dibagi di jalan. Bagi ke rumah-rumah, memang mana yang warga memerlukan. Karena kan harapannya dengan kondisi seperti ini, jangan juga bebas berkeliaran di luar. Takutnya kena ISPA. Ada beberapa kasus mungkin di beberapa sekolah atau di universitas, kampus-kampus, yang sekarang lagi mengadakan kegiatan internalnya, yang memang mereka harus menjaga kesehatan. Dan tentunya kalau ada beberapa siswa, mahasiswa yang terdampak, ya sekarang ditangani. Ditangani pihak terkait melalui poliklinik yang ada di kampus-kampus, melalui dinas kesehatan, puskesmas, dan harapan ya sama-sama menjaga kesehatan lah, supaya artinya mengingatkan semua elemen masyarakat. Ya.
3: Kalau dari perpanjangan tangan Dinkes kan ada RT ini, apa peran dari mereka?
4: Kalau perpanjangan Dinkes kan ada puskesmas. Ada posko kan, nah kalau bisa ya masker-masker ini dibagikan merata. Karena hampir semua kota Palangkaraya kan dampaknya luas nih asapnya. Udaranya juga sangat buruk dan tentunya ya intinya adalah menjaga kesehatan bersama dengan menjaga lingkungan sekitar rumah. Yang pastinya jangan sampai terindikasi ada kena gejala ISPA.
3: Untuk pasien-pasien bagaimana arahannya supaya mereka pelayanannya maksimal gimana bang?
4: Untuk
3: 24 jam kan apa gimana? Di puskesmas kan ada.
4: Kalau kemarin saya lihat Pak Wali Kota kan sudah meninjau di beberapa puskesmas agar membuka layanan terkait dengan ada masalah ISPA ini, ada
3: gejala.
4: Iya, yang rumah oksigen. Saya juga ada beberapa kali meninjau beberapa malam ini. Seperti di Muhammadiyah kan ada tuh rumah oksigen. Jadi ada kalau ada yang masalah terpapar bisa langsung ke rumah-rumah oksigen. Terus di Bukit Tunggal itu ada di Jalan Badak, Badak 16. Nah, terus ada juga yang lain membuka ini, di PMI juga sama. Jadi kalau memang artinya di rumah tidak bisa bernapas dengan baik, silakan aja ke rumah oksigen yang disiapkan oleh pemerintah.
1: Pendengar, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Arif Norkim. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita berjumpa lagi pada paket wawancara berikutnya.
5: Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif program 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Hikmat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 7 Oktober 2026. Dengan sari berita penting pendengar. Pedagang ikan di Palangkaraya mengeluhkan dampak kekeringan dan karhutla terhadap usahanya. Sementara Wali Kota Palangkaraya Ferdinand Naparin mendorong pelaku usaha yang terdampak karhutla dapat mengajukan program bantuan permodalan bunga 0%. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama di lapangan terkait atasi kabut asap akibat karhutla. BMKG tetap lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Di lapangan ada rekan saya Sabella Indasari. Silakan rekan Bella, informasi Anda.
3: Baik, saudara pendengar, operasi modifikasi cuaca atau OMC dinilai berperan dalam membantu meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, terutama pada kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pernyataan ini diungkapkan Kepala BMKG Kalimantan Tengah, Sugiono, kepada RRI, yang mengatakan sebagian besar hujan yang terjadi di sejumlah titik merupakan hasil rekayasa modifikasi cuaca terhadap awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Menurut Sugiono, OMC dilakukan dengan menyemai awan yang sebenarnya memiliki potensi hujan, namun sulit menghasilkan hujan dengan intensitas yang cukup. Melalui penyemaian tersebut, awan diharapkan dapat berkembang sehingga menghasilkan hujan yang membantu pembasahan lahan, khususnya di kawasan gambut yang rawan terbakar. Sugiono menjelaskan pula keberhasilan OMC sangat tergantung pada keberadaan dan pertumbuhan awan di wilayah sasaran B. Dan BMKG juga memantau potensi awan melalui satelit radar dan berbagai instrumen lainnya sebelum tim OMC melakukan penerbangan untuk melaksanakan penyemaian awan. Berikut pernyataan Sugiono.
4: Pada kondisi-kondisi kemarau atau pada kondisi-kondisi peralihan itu memang hujan itu terjadi pada sore hari karena pembentukan awan-awan konvektif bisa menimbulkan hujan itu pembentukannya dari pagi hingga siang dan biasanya jenuhnya di sore hari. Kemudian kalau ini hasil dari OMC, operasi modifikasi cuaca, sebagian iya Mbak. Jadi sebagian besar spot-spot itu memang hasil dari rekayasa modifikasi cuaca. Jadi ada awan-awan yang berpotensi hujan tetapi sangat sulit untuk turun menjadi hujan. Ataupun kalaupun jadi hujan, intensitasnya sangat rendah dan kecil, maka disemai kemudian dilakukan modifikasi oleh teman-teman OMC, kemudian menjadi hujan seperti ini. Jadi kesimpulannya, bagian besar itu adalah hasil dari rekayasa modifikasi cuaca.
3: Dijelaskan Sugiono, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah juga melakukan upaya antisipasi karhutla sejak akhir Juni dan melaksanakan OMC di sejumlah wilayah. Setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat, permintaan OMC disampaikan kepada BNPB yang kemudian berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan pelaksanaannya. Menurut Sugiono, upaya pencegahan dan pendinginan wilayah rawan karhutla ini tetap dilakukan meski kondisi kemarau dan fenomena El Nino yang cukup kuat menjadi tantangan tersendiri karena faktor cuaca dan kondisi alam sangat menentukan dalam pelaksanaan OMC di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan juga dapat memberikan hasil yang berbeda sehingga upaya penanganan karhutla ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Sabila Indahsari, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran secara langsung mengecek situasi masyarakat di Kabupaten Sukamara untuk memastikan kebutuhan warga saat menghadapi kemarau yang berkepanjangan serta bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kunjungan yang dilakukan pada hari Senin, di mana Gubernur berinteraksi dengan masyarakat di Pantai Lunci dan kantor Bupati Sukamara. Gubernur Kalteng juga mendistribusikan bantuan berupa pangan, di mana bantuan langsung tunai atau BLT Kartu Mabetang Sejahtera, pemeriksaan kesehatan gratis, serta menyediakan air bersih. Dalam hal ini, Gubernur Agustia Sarabran juga mengungkapkan penanganan dampak dari kemarau dan kebakaran hutan serta lahan memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk penyediaan sumur bor yang multifungsi untuk air bersih sekaligus untuk pemadaman. Gubernur Kalteng juga menyatakan ia perlu memantau secara langsung kondisi dan kebutuhan komunitas di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari pemerintah kabupaten. Di kantor bupati, BLT senilai Rp250.000 diberikan kepada 868 warga yang berhak menerima manfaat, serta terdapat 2.500 paket bantuan pangan yang didistribusikan. Sementara itu di Pantai Lunci, sebanyak 1.000 paket bantuan pangan dan BLT diserahkan kepada 164 penerima. Bupati Sukamara, Mas Duki, memberikan apresiasi terhadap perhatian dari Pemprov Kalteng dan berharap dukungan tersebut dapat memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pendengar, pedagang ikan di Palangkaraya mengeluhkan dampak kekeringan dan karhutla terhadap usahanya. Sementara, Wali Kota Palangkaraya Ferry Naphari mendorong pelaku usaha untuk yang terdampak karhutla dapat mengajukan program bantuan permodalan bunga 0%. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Ada sepi, musim asap.
6: Pedagang ikan di Kota Palangkaraya mengeluhkan dampak musim kemarau panjang dan kabut asap yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas jual beli ikan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang ikan, Saadah, mengatakan kondisi saat ini berbeda dibandingkan biasanya. Jika sebelumnya pembeli cukup ramai, kini jumlah pembeli dan ketersediaan ikan ikut mengalami penurunan akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang.
7: Musim kemarau ini apa, Bu? Ada pengaruhnya?
5: Ada, sepi, musim asap.
7: Oh, sepi, langsung sepi.
5: Ikannya sepi juga, kemarau panjang.
7: Dapat di mana ikannya, Bu, suplainya, Bu?
5: Sungai sini, sungai Kahayan. Hmm.
7: Orang mengantar, Bu?
5: Orang menjual, ada yang mencarinya.
7: Orang mencarinya. Oke, selama asap nih, Bu, ada bantuan dari pemerintah nggak dapat?
5: Tidak ada.
7: Sembako kah, Pak?
5: Tidak berarti... ada. Ada, kalau di tetangga selain. Ada dapat, Pak, kami bantuan. Tidak ya, ada bantuan uang, kah? Pakai model, Pak.
7: Biasanya ramai gak, Bu, orang beli ikan?
5: Ramai, ikannya ramai juga nih, ikannya sepi sekarang, kemarau panjang.
6: Menurut pedagang, kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan untuk dijual. Selain pasokan yang berkurang, masyarakat juga dinilai lebih jarang datang ke pasar untuk membeli ikan karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Pedagang mengaku hingga saat ini belum mendapatkan bantuan bergulir dari pemerintah daerah untuk membantu keberlangsungan usaha mereka selama kondisi sulit tersebut. Bantuan sembako memang ada diterima sebagian besar masyarakat, namun tidak semua pedagang mendapatkannya. Menanggapi hal demikian, Wali Kota Palangkaraya, Faid Nafarin, mengarahkan pelaku UMKM agar memanfaatkan berbagai program permodalan usaha tanpa agunan, salah satunya melalui program kredit keren yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga 0%.
8: Kemudian ada Basar UMKM, pelayanan rekomendasi UMKM-nya. Nah, Bu, ini juga ada di mana? Nanti ada putarannya, Bu, ya. Ada pelayanan UMKM keren ini, maksudnya saya peserta kewakil ini juga membuat program itu kredit UMKM keren itu loh. Itu 0% bunga dan tanpa angsuran.
6: Fairit berharap program tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menjaga dan mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan adanya dukungan permodalan, pedagang diharapkan tetap mampu menjalankan usahanya dan mempertahankan pendapatan meski kondisi kemarau dan kabut asap masih berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Selengkapnya, Reno Simaremare melaporkan.
9: Berapa hari di Palangkaraya, langsung batuk sama
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
11: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
10: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
12: Itu, cuma kalau ulun keluhan ini mata aja.
9: Cuaca di Palangkaraya, menurut saya dari Banjarbaru, karena cuacanya hujan, kabut yang luar biasa, mendadaklah sesak nafas. Karena di Banjarbaru agak kurang
10: air. Iya.
9: Satu hari di Palangkaraya, langsung batuk sama
10: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini, Pak, yang batuk sudah ada.
9: Cuma nggak separah ini.
10: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah gitu ya. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat termasuk para pelaku usaha warung makan. Kondisi kabut asap dan kualitas udara yang menurun di Palangkaraya membuat masyarakat merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta berdampak pada kenyamanan dan aktivitas usaha. Cahaya Normila melaporkan.
13: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
13: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan lebih apa? cepat berakhir lah karhutla ini dan kabut asap ini.
14: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
15: Pelanggan yang pertama berkurang ya kak dari sebelumnya karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya kak, cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
14: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Saya Narmila, melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPP Batuah FM Buntok.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita lanjut ke berita berikutnya pendengar, di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga berdampak pada tingkat hunian hotel di Palangkaraya. Di tengah penurunan jumlah tamu, sebagian warga justru memilih menginap di hotel untuk menghindari paparan asap di rumah. Agnes Natalia melaporkan.
1: Sekitar 80%.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut berdampak pada tingkat hunian sejumlah hotel di Palangkaraya. Kondisi ini membuat sebagian pengunjung membatalkan atau menunda perjalanan, sementara sebagian lainnya justru memilih hotel sebagai tempat berlindung dari paparan asap di rumah. Seorang pengunjung hotel, Martin Lawrence, mengaku memilih menginap di hotel agar lebih aman dari paparan kabut asap.
3: Di rumah saya itu di sekitarnya banyak sekali kabut asap dan juga rumah saya itu bolong-bolong, jadi asap bermasukan ke rumah dan itu sangat mengganggu dan saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya memilih menginap di hotel karena di hotel pada umumnya tertutup rapat dan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk menyaring udara yang kotor agar tidak masuk.
2: Sales and Marketing Manager Hotel, Wawan, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan hingga sekitar 80% akibat pembatalan dan penjadwalan ulang penerbangan dari luar daerah menuju Palangkaraya. Di tengah kondisi tersebut, pihak hotel menawarkan sejumlah promo, mulai dari paket kamar dengan harga kompetitif, paket menginap mingguan, hingga paket bulanan yang dilengkapi konsumsi.
1: Kalau untuk penurunan jelas ya, penurunan itu hampir sekitar 80% dari tingkat okupansi kami di sini, karena ya memang tamu-tamu yang dari luar kota atau bahkan dari luar daerah atau dari luar provinsi lain yang menggunakan akses pesawat ya dari dan ke Palangkaraya, mereka akhirnya kan karena reschedule untuk penerbangan, pembatalan penerbangan otomatis tidak jadi datang ke Palangkaraya, sehingga akhirnya ya.
2: Meski tingkat hunian menurun, masih terdapat pengunjung yang sengaja menginap di hotel untuk menghindari kabut asap yang cukup tebal di tempat tinggal mereka. Hotel juga berupaya menjaga keamanan tamu dengan meningkatkan kebersihan, menjaga sirkulasi udara, serta menyediakan fasilitas seperti pendingin ruangan dan air purifier. Agnes Natalina melaporkan.
0: Ya, pendengar, masih tentang karhutla, di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Palangkaraya tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mulai mempengaruhi aktivitas perdagangan bahan pangan. Sejumlah pedagang dan pembeli sayur mengaku merasakan dampak berupa terbatasnya pasokan serta kenaikan harga beberapa komoditas di pasaran. Rizka Maulani melaporkan.
4: Kacang sama apa? Banyak Lombok.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai berdampak pada aktivitas perdagangan sayur di Palangkaraya. Seorang pedagang sayur, Dwi Novi, mengatakan daya beli masyarakat sejauh ini masih relatif normal dan jumlah pembeli tidak mengalami penurunan yang signifikan. Meski demikian, ia mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beberapa jenis sayuran karena stok yang tersedia di pasaran lebih terbatas dibandingkan biasanya.
4: Kacang sama apa? Banyak Lombok, cabai, pokoknya sayur-sayur hijau semua naik, Bang. Kalau bayam apa tuh naik semua, kadang kosong kalau kampung.
5: Keterbatasan pasokan tersebut turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Dwi menyebut kacang panjang, cabai, dan beberapa jenis sayuran lainnya mengalami kenaikan harga. Bahkan terkadang stoknya kosong. Ia berharap kondisi kabut asap dapat segera berakhir karena dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan balita yang rentan terhadap gangguan akibat menurunnya kualitas udara. Di sisi lain, seorang pembeli sayur, Pipit, mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan sayuran selama masa karhutla. Menurutnya, sebagian besar jenis sayuran yang biasa dibeli masih tersedia di pasar sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi. Namun, ia menilai kondisi pasokan beberapa komoditas tidak selalu stabil seperti pada kondisi normal.
6: Saya belinya agak dikurangi ya?
7: Kurang
6: gak kayak biasanya.
7: Misalnya yang dulunya bisa 10 ribu, sekarang 20 ribu.
6: Kalau berarti itu sayur apa, Bu, yang biasanya
7: timun itu kan biasanya 8 ribuan aja, 10 ribu, sekarang 20.
8: cabai juga ya,
9: 80
8: ya, 80.
5: Meski stok masih tersedia, kenaikan harga menjadi keluhan utama. Pipit menyebut harga timun yang sebelumnya berkisar 8.000 hingga 10.000 per kilogram kini mencapai sekitar 20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai dan sejumlah sayuran lainnya sehingga mempengaruhi pola belanja masyarakat. Untuk menyesuaikan pengeluaran, ia mengaku mengurangi jumlah pembelian dibandingkan biasanya. Rizka Maulani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Murung Raya, di mana pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan pembongkaran terhadap 50 lapak pedagang yang terletak di depan bangunan Pasar Pelita Hilir pada Senin. Kegiatan pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan area dan juga persiapan untuk membongkar bangunan Pasar Pelita Hilir dalam waktu dekat ini. Dilansir dari Antara Kalteng Pendengar, Kepala Bidang Pengolahan Pasar Diskop UKM Perindak Murung Raya, Elton Devisco, menyatakan 50 lapak tersebut sudah dipindahkan ke lokasi sementara di sekitar area pasar. Dan menurutnya, tindakan pembongkaran yang dibantu oleh personal Satpol PP tersebut merupakan langkah awal dari serangkaian proses penataan dan juga pembersihan kawasan Pasar Pelita Hilir. Elton juga menegaskan, pendengar, pemerintah daerah sudah menyediakan tempat usaha bagi pedagang yang terdampak akibat relokasi sementara. Pemerintah berharap para pedagang dapat memahami kebijakan ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama, serta agar penataan kawasan Pasar Pelita Hilir bisa berlangsung dengan tertib dan juga lancar. Pendengar, generasi muda didorong untuk turut berpartisipasi mempromosikan budaya daerah dengan memanfaatkan media sosial. Dengan konten yang menarik, berbagai budaya Kalimantan Tengah dapat dikenal luas oleh masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Kita tahu generasi muda sekarang itu lewat layar sama konten yang begitu cepat ya, Kak.
11: Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2026, perwakilan Kalimantan Tengah, mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan budaya daerah. Perkembangan teknologi yang semakin modern dinilai memberikan ruang lebih luas bagi anak muda untuk mengekspresikan diri sekaligus mengenalkan budaya kepada masyarakat. Putra Kebudayaan Nusantara 2026, perwakilan Kalimantan Tengah, Muhammad Suwandi mengatakan, modernisasi menjadi kekuatan tersendiri sebagai sarana bagi anak muda untuk memperkenalkan budaya lokal termasuk budaya Dayak. Menurutnya, media sosial memiliki potensi menjangkau audiens secara luas sehingga budaya daerah dapat diperkenalkan hingga tingkat internasional.
12: Sebelumnya telah saya sampaikan kalau bahwasanya modernisasi ini bukanlah musuh kita, Kak. Kita harus bergabung, bekerja sama, dan kita harus memanfaatkan modernisasi ini, kemajuan daripada digitalisasi ini, untuk kedepannya agar memudahkan kita mempromosikannya.
11: Lebih lanjut, Putri Kebudayaan Nusantara 2026, perwakilan Kalimantan Tengah, Estin Meiwa Prinsia Peter mengatakan, salah satu upaya anak muda mempromosikan budaya dapat dilakukan melalui pembuatan konten di media sosial. Setiap konten dapat dikemas dengan berbagai kreativitas agar lebih menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.
10: Kalau menurut saya, tantangannya adalah membuat budaya terasa dekat dan menarik untuk generasi muda. Karena itu saya coba menggunakan tradisi yang membuat anak-anak muda tuh merasa dekat dengannya, yaitu bisa melalui modernisasi tadi. Karena kita tahu generasi muda sekarang itu lewat layar sama konten yang begitu cepat ya, Kak.
11: Pemanfaatan media digital juga dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Melalui konten yang kreatif dan mudah diakses, berbagai kesenian serta budaya Kalimantan Tengah dapat terus dikenal di tengah perkembangan zaman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, dalam industri musik ada konsep kerja bagi musisi yang bekerja secara freelance yang disebut session player. Artinya mereka tidak memiliki kontrak tetap dengan satu band tertentu. Dalam program Musik Trainer di Pro 2 RI Palangkaraya, vokalis session player Yasya mengatakan musisi yang menjadi session player bisa bergabung dengan dan juga membantu band yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yasya juga menyebut dirinya tidak terikat pada satu band tertentu sehingga bisa bebas memilih untuk bergabung dengan band yang membutuhkan bantuan musiknya.
9: Sebenarnya kalau sistem player ini lebih ke arah kita ini yang geraknya itu freelance, tapi kita sistemnya tidak terikat atas kontrak suatu band atau suatu apa ya bahasanya ya, nggak terikat di band manapun.
0: Ya, saya juga menambahkan sistem kerja sebagai session player memungkinkan seorang musisi bekerja sebagai freelance dan tidak terikat pada satu kelompok musik tertentu. Dengan sistem itu, seorang session player bisa bebas bergabung dengan berbagai band sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.

Ya, pendengar, demikian warta berita di Pro 1 RRI Palangkaraya siang hari ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Ya, 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah, pendengar, di pukul 13.39 ini bersama Sinta kali ini akan kita mulai ya request pop. Nah, jadi bagi pendengar yang ingin request lagu nih atau menyampaikan salam-salamnya, boleh banget menghubungi kita di 0536321779. Dan kita lihat ya, ternyata sudah ada penelpon nih. Jadi coba kita angkat dulu. Oke. Halo, selamat siang, request pop. Oke, terputus, kita coba lagi. Halo, halo, selamat siang, request pop.
1: Iya,
0: 100%
1: Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Jeffrey di Sampit.
0: Dengan Jeffrey di Sampit. Iya. Bagaimana Jeffrey kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana udara Sampit di siang hari ini, Bung Jeffrey?
1: Agak tipis asapnya.
0: Oh, asapnya agak tipis. Oh iya, berarti sudah mendingan ya?
1: Mendingan, tapi masih api masih ada ya.
0: Oh, kalau di Palangkaraya malah semakin tebal ini nampaknya kabut. Iya. Yeah. Ya, bagaimana siang ini sudah makan siang apa belum nih, Bung Jeffrey?
1: Sudah tadi.
0: Oh iya, sudah tadi ya. Oke, saatnya siang ini request-request lagu ya, Bung Jeffrey. Mau request lagu apa untuk menemani kita di siang hari ini?
1: Lagu Betaria Sonata aja.
0: Betaria Sonata.
1: Iya, ingin pipit cinta yang nyata.
0: Yang mana nih?
1: Cinta yang nyata.
0: Cinta yang nyata.
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk salam-salamnya nih?
1: Salam-salamnya buat, pertamanya buat Penganggau, Pak Tony, Putra Panggalan Bu. Omai, Bang Adi, Yang Seroyor, Bang Eda, juga buat Mbak Lisa, kesemuanya, Mbak Lisa juga, kesemuanya benar-benar pada sehat semua.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ini sama Mbak Sinta ya?
0: Iya betul, dengan Sinta di sini Pak Jeffrey.
1: Mbak Sinta, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sehat selalu, maha rezekinya.
0: Amin, iya.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih banyak, Bung Jeffrey. Semoga sehat selalu juga dan ditunggu ya untuk lagunya. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi nih karena sudah ada Pak Tony yang bergabung bersama kita di Request Pop. Halo Pak Tony, selamat siang Request Pop.
2: Halo.
0: Iya, request pop. 100%
2: Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia. Bagaimana Pak Tony kabarnya hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Bagaimana Pak Tony sedang sibuk melakukan apa ini di siang hari ini?
2: Lagi santai-santai aja. Cuacanya agak tebal sih.
0: Iya, betul. Agak tebal ya Pak dibandingkan kemarin?
2: Betul. Hari ini bertambah pekat kayaknya.
0: Iya, betul.
2: Terasa tajin.
0: Iya.
2: Semoga kita cepat berlalu aja.
0: Iya, semoga cepat berlalu ya Pak. Bagaimana Pak di Staji, apakah ada tanda-tanda mau turun hujan apa enggak nih Pak Tony?
2: Belum ada tanda-tanda.
0: Oh, hujan. Belum ada ya, sama.
2: Kayaknya kalau tambah kabutnya ya bertambah kayaknya.
0: Iya, kita di kantor ini juga belum ada tanda-tanda mau turun hujan.
2: Iya.
0: Ya, Pak Tony hari ini mau ada lagu apa nih untuk kita?
2: Jejak di hati aja.
0: Dekat di hati?
2: Bukan, jejak.
0: Oh, jejak di hati. Lagunya dari siapa ini, Pak?
2: Agus Sugiarto.
0: Agus Sugiarto. Oke, baik. Nah, untuk salam-salamnya, Pak Tony.
2: Salam dulu ya. Untuk
0: ya, boleh.
2: Sampai tadi salam sehat.
0: Mm-mm.
2: Mama Yuda. Bang Agal juga salam sehat. Mbak Sasa, Mbak Susi, Pak Umay di Sampit, Jan Seloyer, Bung Adi juga. Terus Pak Naparo ya. Mbak Weni, Mbak Wiga. Yang lain kita rangkul aja semuanya. Salam sehat. Untuk Sinta, semangat terus ya.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Jangan lupa air putihnya.
0: Siap.
2: Bang Aminuddin masih di situ kah?
0: Ada, Bang Aminuddin masih
2: iya,
0: ada.
2: Salam sehat juga.
0: Iya, nanti kita sampaikan ke Bang Aminuddin. Iya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak Tony, ditunggu
2: Sinta.
0: Lagunya.
2: Salam
0: iya,
2: terima
0: salam
2: kasih.
0: Sehat. Selamat siang. Oke. Oke, itu tadi ya. Pendengar, masih kita lanjutkan dari line telepon kita. Halo, selamat siang Request Pop.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan saya tebak dulu deh. Dengan Bang Putra bukan ini?
3: Bukan.
0: Eh, bukan. Salah berarti. Dengan siapa ini? Coba.
3: Soalnya kemarin sekali ketemu kemarin dalam angin.
0: Ya?
3: Dengan Nanang Banjar.
0: Oh iya, dengan Nanang Banjar. Padahal sebelumnya sudah ngobrol kita ya, Bang Nanang.
3: Sekali kemarin.
0: Iya. Mungkin karena baru sekali ya, jadi belum terlalu ingat ini Sinta suaranya.
3: Nanti 2-3 kali sudah ingat.
0: Oh iya, boleh. Gimana kabarnya Bang Nanang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana siang ini, sudah makan siang?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah sudah. Makan siang pakai apa tadi Bang Nanang?
3: Ya pakai nasi lah.
0: Oh, pakai nasi.
3: Tapi aku nggak makan siang makan nasi.
0: Betul. Nggak lengkap ya kalau nggak pakai nasi.
3: Ya, makan siang nggak bisa makan siang aku.
0: Betul.
3: Entar habis siang yang mau dimakan.
0: Betul, betul. Bagaimana Bang Nanang hari ini? Mau dengerin lagu apa moodnya ini?
3: Lagunya Pelangi di Mata Sinta.
0: Apa itu tadi?
3: Pelangi di Mata Sinta.
0: Oh, Pelangi di matamu ya?
3: Iya.
0: Dari
3: Jamrud.
0: Jamrud. Oke. Salam-salamnya dulu boleh, Pat.
3: Salamnya buat Mama Yuda. Buat Putra Pangkalan Bun. Buat Pak Jepri, Pak Omai. Buatnya. Siapa deh di Kepos Tadani, buatnya dia. Si Bos Rani Bahor. Buatnya Bapak Meme.
0: Iya.
3: Buatnya Mbak Sasa. Buat Mama Sri. Ya kayaknya semuanya juga kan, ya.
0: Iya.
3: Selamat siang semuanya, selamat menikmati selamat siang masing-masing. Membantu Sinta, makasih.
0: Iya, selamat siang, terima kasih juga.
3: Nama kamu,
0: ya?
3: Nama kamu lupa dan nama aku.
0: Enggak lupa. Tadi ya,
3: nama aku kan Rama.
0: Bang ini Bang Nanang Banjar kan? Enggak lupa. Masa lupa? Oke deh, kalau gitu lagunya sudah kami persiapkan ya. Tunggu untuk diputar lagi. Terima kasih Bang Nanang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Ada telepon dari WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Indonesia.
0: Iya.
4: Selamat siang Sinta kayaknya.
0: Iya betul. Halo Mbak Sasa.
4: Sendiri aja kah?
0: Sendiri aja sekarang. Tapi ada kok Bang Aminnya.
4: Oh, ada Amin di belakang.
0: Iya. Bagaimana Mbak Sasa kabarnya?
4: Ya, kabarnya baik puji Tuhan.
0: Baik puji Tuhan.
4: Cuma asap kitanya makin tebal.
0: Iya. Padahal kemarin sudah sedikit menipis ya Mbak Sasa ya.
4: Iya, ini kok kayak kok tambah sekali kayaknya nih.
0: Gimana hari ini Mbak Sasa sudah mengerjakan apa aja di tengah kabut asap ini?
4: Ya, kayak biasa aja ngerjain segala. Iya. Emang cuci, menyapu, memasak.
0: Siram-siram halaman ya juga nggak Mbak Sasa?
4: Iya, siram.
0: Biasanya ya karena kering.
4: Karena enggak hujan hari ini.
0: Karena enggak hujan jadi kita siram-siram biar apa namanya kawunya kalau kata orang biar debunya enggak
4: ya,
0: masuk.
4: Debu.
0: Gimana hari ini Mbak Sasa mau request lagu apa untuk menemani siang kita ini?
4: Itu yang dari siapa yang setia sampai mati itu siapa ya yang
0: setia
4: ada
0: sampai mati.
4: Pujian sama siapa tuh?
0: Setia sampai mati lah. Yang dari siapa ini?
4: Pujian sama siapa ya ceweknya?
0: Oh iya. Yang Thomas Arya bukan? Atau yang Yoga Vein ini?
4: Iya, Yoga kan atau yang Thomas ya? Bisa aja.
0: Oh, yang Yoga bisa. Atau ada juga nih Mbak Sasa di bawahnya Sumpah Setia Sampai Mati.
4: Iya, tapi dua cewek cowok ya?
0: Iya, cewek cowok.
4: Ya, itu aja.
0: Oh iya, yang cewek cowok lah. Oke, kita siapkan. Nah, salam-salam dulu Mbak Sasa.
4: Salamnya buat Jepri, Mas Jepri lah. Anang Banjar, Pak Tuni, Susi, Putra Pekalambun, Mas Dedek Pekalambun, Pak Memei, terus Maida dan Bang Jonnya, Mama Denny, Putra CR, kayaknya buat semua aja.
0: Iya.
4: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z.
4: Buat Reta dan operatornya juga. Amin gitu, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Iya.
4: Lagunya ditunggu. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Dadah.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Mbak Sasa. Baik. Oke, baik. Pendengar, karena kita sudah lumayan panjang ya. Ini tadi requestnya ada sekitar 4 lagu. Jadi kita putarkan dulu nih lagunya, baru nanti akan kembali membuka sesi request pop. Jadi yang pertama kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Selamat mendengarkan.

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, inilah Cek Fakta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, edisi 7 Oktober 2026. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarahkan ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Imam Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence generatif dengan probabilitas 99,4%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Sinta mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, 99,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya masih bersama Sinta di sini di acara Request Pop. Ya, pendengar, kita dapat satu lagi nih request dari Ibu Inesri di WhatsApp RRI Pro 1 ya. Nah, jadi requestnya ini dari Dodi Dores. Jadi untuk salam-salamnya Ibu Inesri titip salam nih katanya untuk Bang Nanang Banjar, Mbak Weni, Pak Putra Pangkalan Bun. Lalu ada salam juga untuk Bang Toto dan buat semuanya aja dari A sampai Z. Buat Mbak Sinta dan Bang Amin Indra beserta operatornya katanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Nah, terima kasih juga Mbak Inesri, semoga selalu sehat. Dan akan kita langsung putar aja ya untuk requestnya. Oke, ini dia Dodi Dores, Jangan Katakan Sesalmu.

Ya, pendengar, saat lagi kita akan ikuti bersama kumandang azan asar bagi wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Iya, pendengar masih bersama Sinta di sini di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan ya, kita masih di request pop ya. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung dan request-request lagu, boleh banget langsung hubungi kita di 0536 3221779 atau ke WhatsApp kita di RRI Pro 1 Palangkaraya 0811 5203 123. Ditunggu ya kebersamaan dari pendengar semua yang ingin lagu-lagu requestnya diputar. Boleh banget di WhatsApp ataupun di line telepon ya.

Oke, pendengar, kita udah dapat request nih dari Andi dari Jalan Staji nih katanya. Andi mau request lagu dengan judul Bunga Hati nih dari Salma Salsabil. Nah, Andi juga ngirim pesan nih buat keluarga di rumah dan juga teman-teman seperjuangan nih katanya yang lagi beraktivitas di siang ini. Katanya si Andi, semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Oke, Andi, lagunya sebentar lagi akan kita putar ya. Dan akan kita siapkan.

Oke, muncul lagi nih pendengar, ada request kedua yang masuk di WhatsApp kita. Jadi request berikutnya kali ini dari Rani nih, di Jalan Yosudarso Palangkaraya. Si Rani katanya mau request lagu Kita Bukan Kita dari Noah. Oke, Kita Bukan Kita dari Noah ya. Rani katanya mau titip salam nih buat sahabat-sahabatnya. Dan buat seseorang nih katanya yang jauh di sana. Waduh, buat siapa nih ya Rani? Semoga seseorangnya lagi dengerin RRI Pro 1 juga ya. Jadi salam buat seseorangnya bisa tersampaikan. Nah, oke Rani, lagunya juga udah kita siapkan nih. Bentar lagi akan kita dengerin bareng-bareng. Iya pendengar, kita udah siapin bunga hati dari Salma Salsabil. Selamat mendengarkan.

Iya, pendengar, nggak terasa ya kebersamaan kita nih di Request Pop 100% Indonesia siang ini sudah sampai di penghujung acara ya. Sinta senang banget nih bisa nemenin pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam berbagi dan memutarkan lagu-lagu pilihan sekaligus baca-baca salam tadi ya dari para pendengar yang sudah bergabung. Nah, terima kasih buat teman-teman yang tadi udah ikut request nih, mulai dari yang sekadar titip-titip lagu, salam buat keluarga juga tadi ada, salam buat sahabat, sampai salam tadi yang katanya buat seseorang yang jauh di sana gitu ya. Nah, semoga ya pendengar lagu-lagu yang kita putarkan hari ini bisa menemani ini aktivitas pendengar dan tentunya bikin suasana hati kita di siang hari ini jadi lebih menyenangkan begitu ya. Nah, tadi karena Rani ya udah request lagu, jadi requestnya Rani ini sayang banget ya menjadi lagu terakhir gitu yang akan Sinta putar di acara Request Pop kita pada siang hari ini. Nah, itu dia pendengar. Sama-sama ya. Sebentar lagi akan kita dengarkan semua tentang kita dari Noah. Nah, bersamaan dengan kesempatan ini juga, Sinta mohon maaf kalau selama menemani pendengar tadi ya ada salah kata, salah sebut nama, atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan nih di hati para pendengar. Namanya juga kita manusia ya, pasti ada kurang, ada lebihnya. Jadi mohon dimaklumi pendengar-pendengar. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan Sinta, ada Kak Reta yang nanti akan kembali menemani pendengar dengan program dan sajian menarik berikutnya yang sayang banget kalau dilewatin ya. Nah, pendengar, Sinta pamit undur diri dan terima kasih sudah setia bersama kami dan mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya 95,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa ya mendengar di Request Pop Indonesia berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sekarang ini dia semua tentang kita dari Noah. Selamat mendengarkan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di sini.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Inflasi dan Investasi. Senang sekali saya, Reta Virginia, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program yang menyajikan informasi dan edukasi seputar perkembangan ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pendengar, pada edisi kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, yakni tantangan dan peluang investasi di tengah dinamika ekonomi. Kenaikan harga berbagai kebutuhan, perubahan daya beli masyarakat, serta kondisi ekonomi dan geopolitik tentu memberikan dampak terhadap aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat. Pendengar, inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam suatu periode. Kondisi ini tidak dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama ketika kenaikan harga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Inflasi sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan bakar, biaya produksi, permintaan masyarakat, hingga kondisi ekonomi dan geopolitik global. Sementara itu, investasi merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau nilai tambah di masa mendatang. Di tengah kondisi inflasi, masyarakat perlu memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan memilih investasi secara bijak. Namun, setiap investasi memiliki resiko, sehingga masyarakat perlu memahami jenis investasi, keuntungan, serta resiko sebelum mengambil keputusan. Lantas, bagaimana inflasi mempengaruhi daya beli dan keputusan masyarakat dalam berinvestasi? Bagaimana pula peran pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan pelaku UMKM dalam menjaga perekonomian agar tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan? Akan kita bahas kembali setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Ya, pendengar, setelah mengetahui secara singkat mengenai inflasi dan investasi, tentu muncul pertanyaan bagaimana kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Ketika daya beli masyarakat mengalami perubahan, pelaku usaha khususnya UMKM juga dapat merasakan dampaknya. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uang. Sementara pelaku usaha harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan biaya produksi, pemasaran, hingga kondisi pasar. Di tengah situasi tersebut, dukungan pemerintah, lembaga keuangan, serta dunia usaha menjadi sangat penting. Penguatan permodalan, peningkatan keterampilan, perluasan pemasaran, serta kebijakan ekonomi yang tepat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaku UMKM tetap bertahan dan berkembang. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi daya beli masyarakat, mengenai perkembangan UMKM, investasi, inflasi, serta kebijakan yang diharapkan dapat mendorong perekonomian, berikut kita akan mendengarkan wawancara bersama Bapak Frans Martinus, selaku pengurus Kadin sekaligus Ketua Apindo Kalimantan Tengah. Mari kita simak wawancara berikut ini.
1: Saat ini saya bersama dengan Bapak Frans Martinus, beliau sebagai pengurus Kadin sekaligus ketua Apindo. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan program UMKM. Ya, baik, selamat petang Bang Frans.
2: Selamat sore Mas Edi, sehat selalu.
1: Sehat selalu Bang. Bang, kalau boleh tahu Bang, ini kan saat ini kita ketahui bersama daya beli masyarakat ini sedang menurun Bang. Apa Bang, mungkin dari kacamata Anda Bang?
2: Semua kan berkaitan ya, dari semua sisi itu kan berkaitan.

0: geopolitik juga, harga BBM semua. Sekarang di Palangkaraya juga kan bisa kita lihat ya, dengan BBM mulai dampak karutlah. Ya, itu saya pikir sangat mengganggu ya.
1: Betul.
0: Produktivitas juga kita menurun.
1: Oke. Lantas apa langkah-langkah yang harus diambil pemerintah, Bang, dalam hari ini Palangkaraya begitu, Bang, skop daerah gitu.
0: Kalau program pembiayaan permodalan kan UMKM sudah maraton ya, kontinu berkelanjutan itu selalu diberikan. Pelatihan, semua support sudah diberikan. Tapi ya sekali lagi banyak faktor yang membuat orang mungkin sekarang lebih selektif mengurangi konsumsi di luar apa segala macam ya kan, apalagi sekarang karena pada di rumah aja lah.
1: Betul Bang ya, di rumah
0: ya tingkat konsumsi yang menurun akhirnya semua.
1: Oke, lebih baik di rumah daripada terpapar asap begitu Bang ya intinya ya.
0: Iyalah.
1: Tuh. Nah Bang, ini kan program-program pemerintah pusat kan banyak nih Bang, ada semacam bantuan bergulir, apakah sudah merata Bang menurut Bang Frantinus?
0: Biasanya yang menerima bantuan itu yang punya, yang terdata ya, maksudnya dia punya izin usaha walaupun mikro, di kan dari level kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat desa itu biasanya semua terdata. Seharusnya sih bisa merata. Cuma mungkin untuk yang startup atau pemula mungkin belum ya. Nah inilah pentingnya setiap pelaku usaha walaupun mikro itu melapor, membuat izin, dan sekarang kan semua sudah sangat mudah ya.
1: Betul.
0: Jadi pendataan itu penting, termasuk salah satunya kemarin itu sensus ekonomi. Itulah kenapa data itu diperlukan untuk pemerintah itu menghasilkan regulasi yang baik.
1: Bahkan di pembiayaan pun harus diminta NIB begitu Bang ya, saya lihat.
0: Harus dong, ya. Karena semua sekarang kan mudah sekali gitu loh.
1: Oke. Nah ini Bang, ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana Bang usulan kepada UMKM supaya naik kelas, mereka supaya bertambah penghasilannya, apa nih saran dari Bang Frans Martinus?
0: Ya, yang pertama memang skill ditingkatkan terkait produksi atau barang yang dijualnya, itu sudah pasti. Apapun ya produknya itu yang kita hasilkan itu harus semakin meningkat, semakin baik. Kalau dia kuliner semakin enak, ya kan? Lalu yang kedua, pasti pemerintah juga sudah melakukan pemetaan, mapping, kan pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan yang diberikan lembaga keuangan, dinas-dinas juga kan sudah cukup banyak ya, CSR, alat-alat produksi segala macam. Semua sudah ketika itu yang terpenting memang jaringan pemasarannya untuk produktivitas kan. Masalah kuatnya itu kan permodalan, produksi, dan pemasarannya.
1: Oke.
0: Ya itu saya pikir sekarang sudah sangat banyak lah halunya.
1: Betul Bang.
0: Beragam.
1: Oke, Bang. Ya terakhir Bang, harapannya Bang Fran Martins apa Bang, harapan kepada pemerintah pusat nih Bang dalam hal ini kebijakan-kebijakannya Bang?
0: Ya harus regulasi yang memberatkan semua ditunda, ikut berperan aktif juga di apa hubungan internasional, situasi geopolitik ini kan tidak menentu. Kenapa geopolitik itu sangat menentukan? Karena harga minyak. Minyak itu kan dibutuhkan semua orang.
1: Betul ya.
0: Mempengaruhi dari dolar menghajar ke mata uang lokal, ke rupiah. Ya ketika semua berat mahal, kan semua pasti akan mengganggu lah jalannya semua aktivitas bisnis, sosial, semua pasti akan terganggu. Nah, kita berharap pemerintah pusat lebih mengutamakan yang prioritas dulu, program-programnya ya, yang pasti kan pendidikan, kesehatan, dan kita berharap ketika ekonomi bergerak itu kan perputaran uang di satu daerah itu sangat mempengaruhi ya.
1: Baik, baik.
0: Okay. Itu ya.
1: Betul sekali Bang Martinus ya. Baik, ya. Terima kasih Bang Martinus ya. Atas waktunya untuk RRI Bang.
0: Ya, terlalu. Sehat selalu. Terima kasih semua dengan ya. Kesehatan.
1: Ya, sehat selalu Bang ya. Terima kasih banyak ya.
0: Ya.
1: Demikian wawancara saya bersama dengan pengurus Kadin sekaligus Ketua Apindo Kalimantan Tengah, Bapak Frans Martinus. Semoga wawancara saya bermanfaat untuk Anda semua. Selamat petang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar, dari perbincangan yang telah kita simak bersama tersebut, kita dapat memahami bahwa kondisi perekonomian masyarakat tidak berdiri sendiri. Penurunan daya beli dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga bahan bakar dan biaya produksi, kondisi perbankan hingga situasi ekonomi dan geopolitik global. Bagi para pelaku UMKM, tantangan tersebut tentu membutuhkan kemampuan untuk terus beradaptasi, meningkatkan kualitas produk, keterampilan, permodalan, serta jaringan pemasaran menjadi beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar usaha tetap dapat berjalan dan berkembang. Sementara itu, bagi masyarakat, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi juga menjadi bagian yang sangat penting. Dalam menghadapi inflasi, masyarakat perlu bijaksana dalam mengatur pengeluaran, membangun perencanaan keuangan, serta memahami risiko sebelum menentukan pilihan investasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi membutuhkan peran bersama, baik dari pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, maupun masyarakat. Kebijakan yang tepat, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat membantu menjaga daya beli dan menggerakkan perekonomian.

Ya pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Itulah tadi pembahasan kita dalam program Inflasi dan Investasi. Semoga informasi dan wawancara yang telah kita hadirkan dan kita dengar tadi dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi kita semua dalam memahami kondisi ekonomi dan mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Yes, aku menang.
2: Nak, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
1: Ya, mah. Bah, bah, kabut di luar tuh mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga, baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
2: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja itu. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu lah nak.
1: Gak apa-apa aja kalau mah, kalau gak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
2: Boh, lain kabut di game ini nanak. Ini nah nyata, bahaya ini kabutnya.
3: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa, gunakan maskermu.
4: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
5: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
4: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
5: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadi inbox puasa aja misalnya.
4: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
5: Wah hebat putri cantik papa.
4: Iya pa, itu yang disampaikan ustaz tadi malam di musola.
5: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
4: Oke papa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan

bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore, Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah, Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat walafiat ya, tapi untuk cuaca juga
0: Alhamdulillah.
1: masih bergelut ya kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin. Iya.
1: Amin, amin. Baik.
0: Amin. Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini, Mbak Ada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mbak Ada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan.

0: Uma Muhammad.
1: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
2: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdanasanan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
1: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
3: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari Lombok, naik, beras naik, sayur mayur terutama naik juga.
4: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
3: Cuaca kali, kemarau.
2: Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium, meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regi tadi, Tarakan.
5: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore, rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan,
1: Iya, di Tarakan,
0: Kalimantan Utara.
1: Kalimantan Utara.
0: Iya,
1: Oke.
0: bagaimana kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Satu hari di Palangka, langsung batuk sama
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Itu, cuma kalau ulun keluhan mata aja.
2: Cuaca di Palangkaraya, saya dari Banjarbaru, karena cuacanya hujan, kabut yang luar biasa, udah nggak masih sangat panas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
3: Oh iya.
2: Satu hari di Palangka, langsung batuk sama
3: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk
2: sudah ada. Cuma nggak separah ini.
3: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah juga yang. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan.

0: Ribuan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov Kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau, namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita. Iya, Dita nampaknya suaranya belum terdengar ini. Apakah mungkin terjadi trouble, Dita, karena masih belum terdengar? Masih nampaknya masih ada kesalahan teknis ya yang terjadi.

Baik, mungkin mendengar kita bisa menuju Nunukan terlebih dahulu dan tentunya lintas Banjar Nusantara ya kita alihkan menuju ke Nunukan Kalimantan Utara.

0: Rekat dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami Syahsyah. Halo, selamat sore Syahsyah.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syahsyah di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih. Tara kan kurang lebih
1: Iya.
0: cuacanya seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini, Sasha?
1: Dari Nunukan sore hari ini Bayu ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Sasha.
1: Terima kasih Bayu yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya, kan tergantung nanti di situ kan. Karena yati yang kan ditentukan oleh mereka-mereka peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya jobber itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan. Artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu apa perusahaan-perusahaan itu nanti itulah yang nanti menjadi bahan evaluasi kita. Apakah nanti kita kan punya BLK tuh. Apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelat ini loh yang dibutuhkan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Sasya dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar Dita tuh suaranya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Terima kasih Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini, Dita.
1: Okay. Semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU Bayu.
0: Baik, silakan ditantukan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan. Dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama, karena badan jalan sendiri ada dishub, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Nisar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti lintas Banjar Nusantaraya. Dan pendengar, masih bersama saya Reta Virginia, tentunya yang akan menemani pendengar semua hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 吸引，或者爱。
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat senja pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di sore ini pendengar? Kami harap semoga tetap sehat, tentunya tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun sore ini kita masih berhadapan dengan kabut asap pendengar, tapi jangan sampai kondisi ini menurunkan semangat kita untuk menjalankan aktivitas. Bagi para pendengar yang masih berada di perjalanan, kami himbau untuk tetap hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya tetap perhatikan jarak pandang. Bagi para pendengar yang mungkin masih bekerja, kami juga memberi semangat untuk para pendengar semua. Tetap semangat menyelesaikan aktivitas hari ini, semoga semua pekerjaan tetap berjalan lancar, dan bisa segera berkumpul bersama keluarga tentunya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menemani pendengar semua dengan berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan tentunya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani pendengar semua dengan cek fakta, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Gemanuansa Senja untuk menemani pendengar hingga waktu azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17 lewat 20 waktu Indonesia Barat.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Rabu 7 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden atau Wapres RI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reserve image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada tanggal 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu menjabat sebagai Menkyu menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahmat dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 99,4%. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum azan maghrib berkumandang, mari sejenak kita menenangkan hati dan menyiapkan diri untuk memasuki waktu maghrib. Dan untuk itu pendengar, mari kita dengarkan pengajian Al-Quran. Semoga lantunan ayat suci yang akan kita dengarkan dapat menyejukkan hati, menambah keimanan, dan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama pengajian Al-Quran, pendengar semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ya, mendengar, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Alhamdulillah pendengar Prosatu RRI Palangkaraya telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi para pendengar semua, mari kita tunaikan ibadah sholat maghrib kita terlebih dahulu. Semoga segala aktivitas dan ibadah kita senantiasa diberikan kelancaran serta keberkahan. Bagi para pendengar semua yang mungkin masih berada di perjalanan, kami himbau untuk tetap hati-hati dan utamakan keselamatan, terlebih di kondisi kita yang masih diselimuti kabut asap. Dan bagi para pendengar yang baru saja menyelesaikan aktivitas hari ini, kami berharap juga semoga lelahnya menjadi berkah dan malam ini bisa menjadi waktu untuk beristirahat bersama keluarga. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan warta berita daerah untuk para pendengar semua. Dan saat ini pendengar, akan kami temani pendengar dengan lagu dengan judul Good Days. Selamat mendengarkan.

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Waktunya kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian.

0: Waktunya kentongan.
1: Yes, aku menang.
2: Nah, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
1: Ya, mah. Bah, bah. Kabut di luar tuh nama. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga. Baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
2: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja tuh. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu, anak.
1: Enggak apa-apa aja kalau mah, kalau enggak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
2: Boh, lain kabut di game ini, anak. Ini nah nyata. Bahaya ini kabutnya.
3: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa, gunakan maskermu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia, tentunya akan menemani pendengar semua hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan pendengar, sebentar lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan bersama kita dengarkan Warta Berita Daerah. Dan sambil menunggu itu pendengar, kami temani pendengar semua dengan lagu dari Aditya Sofian dengan judul Sembunyi Dulu. Selamat mendengarkan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 7 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Ada namanya layanan home care. Layanan home care itu layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
2: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim. Untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
2: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
3: Ini memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter. Ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
2: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot

0: Karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menghentikan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Melalui layanan home care, tenaga kesehatan tetap mendatangi rumah warga untuk memberikan pelayanan kepada lansia yang kesulitan datang langsung ke fasilitas kesehatan. Selengkapnya, Agnes Natalina melaporkan.
2: Ada namanya layanan home care. Layanan home care itu layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan.
3: Layanan home care bagi lanjut usia di Kota Palangkaraya tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyebutkan home care merupakan program pelayanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan melalui kunjungan tenaga kesehatan ke rumah pasien, termasuk lansia yang mengalami kesulitan datang langsung ke fasilitas kesehatan. Ridwan mengatakan layanan home care diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah, khususnya lansia yang mengalami gangguan kesehatan dan kesulitan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan akibat kondisi kabut asap.
2: Program home care itu kan program memang dari Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia ada. Jadi di semua puskesmas dan rumah sakit itu ada namanya layanan home care. Layanan home care itu layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. Jadi itu dari dulu sampai sekarang itu ada program itu. Dan apalagi situasi saat ini program itu tetap jalan, pasti jalan.
3: Sementara itu warga Palangkaraya, Largus berharap layanan home care dapat terus ditingkatkan dan berjalan secara maksimal. Terutama bagi warga yang kesulitan keluar rumah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah kondisi kabut asap.
4: Pernah mendengar, tetapi ini kami kunjung sendiri ke puskesmas. Kesulitan kami pada saat kabut asap ini ketika berobat adalah yang pertama, keluar rumah tentunya harus waspada dengan situasi sekarang ini dengan menggunakan masker. Sangat perlu dengan pelayanan gratis ke rumah dan semoga ini dapat terwujud.
3: Kehadiran tenaga kesehatan secara langsung ke rumah diharapkan dapat membantu lansia dan masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Terlebih dalam kondisi kabut asap, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Agnes Natalina melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Seruyan memberikan sambutan positif atas pelaksanaan Festival Etnik Danau Sembuluh 2026 yang bertujuan untuk memperkenalkan serta menjaga seni, budaya, dan kebijaksanaan masyarakat lokal Seruyan. Acara tersebut diselenggarakan di Dermaga Piseu Taman Air Telang Bintang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Staf ahli Bupati Seruyan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Sukardi, mengatakan festival budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Sukardi mengatakan festival ini berfungsi sebagai platform untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan seni, budaya, serta kebijaksanaan lokal yang dimiliki masyarakat. Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap festival ini mampu mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan kesempatan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang berada di sekitar Danau Sembuluh. Di samping itu, Festival Etnik Danau Sembuluh diharapkan terus berkembang menjadi agenda wisata yang dapat menarik minat wisatawan serta berperan sebagai tempat promosi produk potensi unggulan dari Kabupaten Seruyan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan perkembangan industri jasa keuangan, edukasi, serta kolaborasi bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
6: Kinerja industri sektor jasa keuangan juga kami nilai masih sangat minim ya dampaknya, dan tentunya kami akan terus monitor.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah terus memantau perkembangan industri jasa keuangan termasuk pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga atau DPK, transaksi, hingga jumlah investor. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan industri jasa keuangan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, pada media update triwulan ketiga menyampaikan, selain sektor perbankan, OJK juga mencermati perkembangan industri pembiayaan dan peer-to-peer lending atau pinjaman daring yang menunjukkan tren positif dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat turut meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, sehingga OJK akan terus memperkuat kegiatan literasi dan edukasi dengan melibatkan lembaga jasa keuangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota. OJK Kalteng juga mendorong pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2026 dengan fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tahun ini kegiatan tersebut turut mengangkat tema pasar modal seiring momentum World Investor Week serta kampanye nasional terkait peningkatan akses dana pensiun bagi masyarakat.
6: Sisi laporan yang kami terima dari pelaku industri dan tentunya dari sisi perkembangan, ini perkembangan aset, kemudian juga kredit dan juga DPK, pertumbuhan transaksi maupun investornya juga terus meningkat. Kami akan terus lakukan ya kegiatan literasi, edukasi, dan juga tentunya kami terus bersinergi juga dengan seluruh pihak, lembaga jasa keuangan dan juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota terkait untuk terus kita melakukan kolaborasi dalam hal meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan.
7: Di kesempatan yang sama, Asisten Direktur Senior OJK Kalimantan Tengah, Adrianto Suhada, mengatakan perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah pada triwulan ketiga dinilai masih berjalan positif, meski wilayah tersebut menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hasil asesmen menunjukkan dampak karhutla terhadap kinerja industri sektor jasa keuangan masih sangat minim. Selain pembiayaan, OJK menemukan potensi klaim asuransi yang diajukan senilai 4.055,82 juta dari 40 debitur terdampak dengan total debit kredit pembiayaan yang terdampak mencapai 10.032 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat pula potensi klaim asuransi yang diajukan sebesar 4.055,80 juta meski dampaknya masih terbatas. Pengawasan terhadap kondisi sektor jasa keuangan tetap dilakukan secara berkala.
8: Nah, kemudian di sebelah kanan ya, ini top 5 masih sama sebetulnya dengan yang sebelum-sebelumnya, dengan pertemuan kita 3 bulan yang lalu. Ini masih tetap tinggi di perilaku petugas penagihan, kemudian slip, kemudian restrukturisasi, kemudian penyalahgunaan data pribadi, dan yang kelima ini ketidaksesuaian ansurannya. Nah, sebetulnya ada banyak ya, cuma ini kami rangkum di 5 tertingginya. Kemudian wilayah pengaduan tertinggi ya tentunya paling banyak ada di Kota Palangkaraya karena memang pemerintah.
7: Adrianto Suhada menyatakan bahwa pemantauan OJK Kalimantan Tengah dilakukan dengan mencermati laporan dari para pelaku industri untuk memastikan kondisi dan kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan termasuk potensi dampak lanjutan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Titik panas di Kabupaten Kapuas terus mengalami peningkatan seiring cuaca yang semakin kering dan berpotensi kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi. Hingga 5 Oktober 2026, tercatat ada 568 titik panas di Kabupaten Kapuas atau bertambah 150 titik dari sehari sebelumnya yang mencapai 418 titik. Kecamatan Nantangai menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni mencapai 504 titik pada 5 Oktober 2026, meningkat dari 325 titik pada 4 Oktober. Ketua Harian Pelaksana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan menyebut, peningkatan titik panas tersebut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui tim penanganan bencana terus memantau perkembangan hotspot dan kondisi di lapangan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan serta menghindari aktivitas yang masih bisa memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan secara terbuka di tengah kondisi lahan yang kering. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih diperpanjang, tidak lepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan berbagai penyesuaian, diantaranya dengan bekerja sama berbagai pihak dalam penyediaan akses internet hingga penerapan metode PJJ campuran. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Tempat anak-anak tinggal itu kan tidak sama untuk kestabilan jaringan internet.
10: Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan akses internet di sejumlah daerah. Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Mulyati, mengatakan beberapa murid yang tinggal di daerah pelosok masih kesulitan mendapatkan jaringan internet yang stabil. Kondisi tersebut menyebabkan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik belum dapat berlangsung secara optimal.
9: Karena dengan adanya keterbatasan akses internet yang tentunya melalui media yang ada, baik itu Google Meet maupun Zoom, itu tidak semudah yang kita bayangkan, di mana lokasi tempat anak-anak tinggal itu kan tidak sama untuk kestabilan jaringan internet, yang tentunya hal ini sangat menjadi kendala bagaimana penyampaian pesan dari guru untuk peserta didik kita.
10: Lebih lanjut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian untuk menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan PJJ. Selain bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk membantu penyediaan akses internet, pihaknya juga memberlakukan model PJJ campuran secara daring dan luring untuk mempermudah penyampaian pelajaran.
11: Kemudian juga kita solusinya untuk itu artinya ada model PJJ campuran, artinya daring, luring. Luring dalam artian ya guru membuat model cetak, fotokopian gitu. Diberikan ke siswa yang kesulitan sinyal sebagainya. Cuman orang tua diminta ngambil kan.
10: Model pembelajaran campuran tersebut menjadi salah satu upaya agar peserta didik tetap memperoleh materi meskipun mengalami kendala jaringan internet. Materi dalam bentuk cetak diberikan kepada siswa yang kesulitan mengakses pembelajaran daring dengan pengambilan dilakukan oleh orang tua. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Komunitas Pedaya Mura merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan potensi kaum muda. Melalui program pelatihan dan peningkatan kemampuan, kehadiran komunitas ini dilatar belakangi oleh kurangnya akses yang dimiliki pemuda di Murung Raya terhadap pelatihan seperti berbicara di depan umum, kepemimpinan, serta pengembangan rasa percaya diri. Pendiri Pedaya Mura, Yuyun Sanjaya, mengungkapkan pelatihan pengembangan diri lebih mudah dijumpai di Palangkaraya serta kota-kota besar. Sementara itu, kegiatan serupa masih jarang ditemui di pedesaan dan kabupaten. Situasi ini mendorong Pedaya Mura untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pemuda di daerah, sehingga mereka memiliki peluang untuk mengasah kemampuan dan potensi diri.
12: Kegiatan ini tujuannya buat pemuda di sini juga, agar pemuda ini ya juga tidak tertinggal dari teman-teman yang ada di kota. Ya karena kalau pelatihan-pelatihan kayak public speaking, leadership, confidence, itu kan sangat familiar sekali, Karuspan, untuk di Palangkaraya atau di kota-kota besar gitu. Nah tapi kegiatan yang seperti ini itu sangat jarang dilakukan di pedesaan, di tempat-tempat kabupaten gitu. Nah inilah yang menjadi gerakan-gerakan sehingga teman-teman pemuda lokal itu tertarik nih, ingin bergabung nih dalam kegiatan ini. Karena dulu itu aku awalnya mengumpuli teman-teman OSIS dulu, teman-teman OSIS baru ke teman-teman pramuka, karena kan kita di sana organisasi sangat minim sekali gitu.
1: Yuyun Sanjaya menjelaskan, budaya MURA tidak hanya bertujuan untuk melaksanakan pelatihan, tetapi juga berusaha menciptakan kesempatan bagi generasi muda Murung Raya untuk terus belajar dan tumbuh. Program ini ditunjukkan kepada pemuda setempat, termasuk siswa serta anggota organisasi pemuda seperti OSIS dan Pramuka. Dengan kegiatan ini, Pedaya MURA berupaya mendorong generasi muda supaya lebih proaktif, percaya diri, dan mampu mengasah potensi yang dimiliki. Ya pendengar, kita sampai pada informasi yang terakhir. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih segera operasional sekota Palangkaraya. Saat ini tinggal menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dan untuk lebih lengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Edi Suroso dengan Ketua Kopdes Merah Putih Bukit Tunggal, Mambang Tubil berikut ini.
13: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua Kopdes Kelurahan Bukit Tunggal, yaitu Bapak Mambang Tubil. Kita akan berbicara dan wawancara dengan beliau berkaitan dengan Kopdes Merah Putih yang saat ini akan dioperasionalkan. Selamat petang Pak Mambang, bagaimana update terbaru pembangunan Kopdes Kelurahan Bukit Tunggal?
14: Nah, itu kan masih belum. Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap dan barangnya, kemudian ada namanya interval kalau nggak salah itu. Nah, ada pemeriksaan kelengkapannya.
13: Okay,
14: nah itu ada tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai Permendagri. Kemudian setelah dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KDMP.
13: Oke.
14: Okay. Itu prosedurnya Pak.
13: Dengar-dengar katanya 10 November ini Bapak ada dengar lah Pak. Dengar-dengar.
14: Nah, saya justru belum ada dapat info.
13: Oh iya, oke.
14: Terkait itu.
13: Oke. Okay.
14: Biasanya kan ada surat ke KKMP.
13: Oke.
14: Okay. Ini belum ada, Pak.
13: Oh, belum ada lah. Oke. Okay. Tapi iya. Dari segi pembangunan sudah selesai semua, Pak ya? Bapak lihat lah.
14: Kalau pembangunannya selesai, selesai semua yang sudah. Berapa? 18 kota tuh. Okay.
13: Kalau di Bukit Tunggal ini ada dua, Pak ya?
14: Itu yang anu itu kan sementara aja bangunan pinjam.
13: Oh iya.
14: Jadi yang resmi itu yang bangunan Agrinas tuh.
13: Yang di Palapan itu, Pak ya?
14: Yang di Palapan ya.
13: Oke, nah ini keberadaannya di Palapan nanti gimana, Pak? Bapak melihat kedepannya seperti apa? Apakah akan menjadi pusat perbelanjaan yang membantu masyarakat atau bagaimana?
14: Ya, posisinya kan di tengah-tengah tuh. Jadi, nah, kalau kita mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan apa kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah, itu yang diutamakan. Sehingga pemerintah dapat pelayanan pemerataan dalam kebutuhan pokok gitu kan. Seperti sembako, pupuk.
13: Okay.
14: Ya kan?
13: Ya, berarti
14: LPG.
13: Berarti tidak menyaingi kelontongan Pak ya, warung kelontongan tidak Pak ya?
14: Tidak, justru kita melayani warung-warung yang kelihatannya sangat membutuhkan. Contohnya misalnya LPG, mereka kalau beli di luar kan harga 40.000, 37. Nah, kita hanya 22.000, sehingga dengan itu mereka bisa menggunakan LPG subsidi yang tentu keuntungannya lebih besar dalam dia melakukan kegiatan.
15: Oke, baik.
14: Begitu juga yang lain.
15: Iya. Rencananya nanti di PAL 8 ini menjual apa aja, Pak? Gerainya, Pak?
14: Ya, gerainya untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti sesuai gerai-gerai yang ditetapkan dalam peraturan anu Menteri Koperasi itu. Kan minimal ada 5 yang pokok itu kan, LPG, pupuk, ya kan?
15: Ya. Yeah.
14: Kemudian sembako, kemudian briling, kemudian ya ada minimal itu simpan pinjam, ya itu yang memang menjadi pokok daripada pelayanan di dalam koperasi Merah Putih Bukit Tunggal.
15: Oke, ya. Dan ini harapan Pak Mambang, Pak, mungkin supaya koperasi KKMP ini segera dioperasikan, seperti apa nih? Mungkin ada pesan, ada yang ingin disampaikan begitu, biar kita beritakan di RRI, Pak.
14: Ya, harapan kita ini harus dapat berjalan sesuai target dari pemerintah, karena ini daripada program strategis yang masuk tahun 2026 ini dalam rangka pelayanan, ya. Jadi pemerintah daerah harus betul-betul bisa mendukung baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga program ini tidak hanya sebagai slogan tetapi nyata di dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kan orang banyak ragu kan, yeah, apakah ini program apa gitu kan, macam-macam lah. Tapi kita sangat optimis ya bahwa program Koperasi Merah Putih ini dapat memberikan pelayanan yang prima dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak-hak masyarakat yang garis bawah gitu kan.
15: Okay.
14: Masyarakat miskin itu ya.
15: Okay.
14: Karena tujuan pokoknya itu masyarakat yang tidak mampu berkumpul menjadi kuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
15: Okay.
14: Itu konsepnya.
15: Okay. Mungkin yang diragukan itu ada tempat-tempat lokasi dekat kuburan gitu, Pak ya. Itu yang di media-media itu, Pak ya.
14: Iya.
15: Ya, itu yang kadang.
14: Ya, itu kan memang ada juga yang kayak begitu. Tapi kan itu kan ada juga pertimbangan-pertimbangannya. Walaupun dekat kuburan tapi daerah situ ramai gitu kan, dilewati orang. Betul. Masyarakatnya banyak.
15: Yeah.
14: Wilayah kuburan itu.
15: Betul.
14: Iya kan?
15: Yeah.
14: Aksesnya mudah.
15: Iya.
14: Yeah. Apain mikir kuburan.
15: Ya, baik ya. Pak Bambang, luar biasa tanggapan Pak Bambang ya. Ya, kita cukup
14: ya, sampai sini. Sama-sama, Pak.
15: Siap, makasih Pak Bambang.
14: Ya. Makasih.
15: Sukses selalu ya. Demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Mambang Tubil. Semoga wawancara kami pada petang ini bermanfaat untuk Anda semua.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Setelah seharian beraktivitas, bekerja, dan menjalani berbagai kesibukan, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk kita melepas penat, lelah, dan berkumpul bersama keluarga. Pendengar, hari ini kita juga memperingati Hari Komunikasi Damai Internasional. Sebuah momentum untuk kembali mengingat pentingnya komunikasi yang sehat, positif, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Lewat komunikasi, perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi justru menjadi ruang untuk berdialog, memahami sudut pandang satu sama lain, dan tentunya mencari jalan keluar bersama. Mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga ruang digital, mari kita biasakan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, mendengarkan sebelum menjawab, serta menghindari ucapan yang dapat memicu konflik. Karena kedamaian tidak selalu dimulai dari hal besar, kadang cukup dimulai dari satu percakapan yang positif, satu kalimat yang menenangkan, dan kemauan untuk saling memahami. Dan itulah pendengar tadi informasi yang bisa kami bagikan untuk para pendengar semua. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena masih ada dua segmen lagi, dua program acara maksud kami untuk kita masih bersama, tentunya bersama saya Reta. Dan kita akan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ada Warta Berita bersama RRI Pro 3 dan ditutup dengan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus ditingkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.

0: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya. Jadi contoh-contoh di SPM seperti
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
0: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
1: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi-misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
5: yang kita
4: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rem Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
6: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
7: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
6: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
7: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
8: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
7: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
3: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPL di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
2: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
5: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
6: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
5: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
7: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
5: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
4: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
9: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
10: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
9: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
11: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
9: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
8: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
9: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
10: Proses ini memakan waktu cukup lama.
9: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
4: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
12: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
13: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merhemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
12: Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan, kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya percaya diri ya, dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
13: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
12: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
13: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mada Rita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian warta berita bersama RRI Pro 3, dan sebentar lagi kita akan ikuti mimbar agama Katolik setelah yang berikut ini.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik yang bersama-sama kita akan mendalami tema iman dalam doa Rosario. Melalui doa Rosario, umat diajak untuk merenungkan karya keselamatan Allah sekaligus belajar meneladani kehidupan dan iman Bunda Maria. Untuk itu, kita persilahkan kepada Pak Victor.
1: Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 7 Oktober, Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Dan sekaligus kita juga membuka rangkaian bulan Rosario, di mana bulan ini bagi umat Katolik kita diajak untuk semakin tekun dan semakin rajin untuk mendaraskan dan juga berdoa Rosario. Nah, peringatan ini memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1571, ketika tentara Kristiani menghadapi ancaman besar dalam pertempuran Lepanto, Paus Santo Pius V mengajak seluruh umat beriman di Eropa untuk mendaraskan Rosario, memohon pertolongan Bunda Maria. Dan puji Tuhan, kemenangan yang diperoleh pada saat itu diyakini merupakan buah dari doa Rosario yang didaraskan oleh seluruh umat, sehingga tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai hari peringatan khusus untuk bersyukur atas kuasa doa Rosario. Dan seluruh bulan Oktober kemudian dikenal sebagai bulan Rosario. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan makna iman dalam doa Rosario melalui sebuah pertanyaan yang sangat sederhana namun juga mendalam, yang mungkin pernah juga kita ajukan. Dan malam hari ini akan kita dengarkan dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti Yohanes mengajarkannya juga kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan bagaimana para murid meminta kepada Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Permintaan para murid dalam bacaan Injil ini terasa dekat dengan pergumulan kita sehari-hari, yang mana mungkin kita juga bertanya-tanya bagaimana caranya berdoa. Sehingga para murid meminta kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Para murid sudah sangat lama mengikuti Yesus. Mereka menyaksikan berkali-kali bagaimana Yesus mengasingkan diri untuk berdoa kepada Bapanya. Namun mereka menyadari bahwa mereka sendiri belum tahu benar bagaimana cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan permintaan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kerinduan hati yang jujur untuk semakin dekat dengan Allah. Yesus menjawab permintaan itu bukan dengan penjelasan atau teori yang rumit, melainkan dengan sebuah doa yang sederhana yang singkat namun penuh makna dan kelak sampai saat ini kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Doa ini mengandung segala hal yang penting, antara lain pengakuan akan kekudusan Allah, kerinduan akan datangnya kerajaan Allah, permohonan akan kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, rezeki, dan lain-lain, permohonan untuk pengampunan, dan permohonan perlindungan dari segala macam pencobaan. Dan dalam doa yang singkat ini, Yesus mengajarkan bahwa berdoa yang benar bukan soal banyaknya kata-kata, melainkan soal ketulusan hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Di sini kita menemukan kaitan yang begitu indah antara bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi dengan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario yang juga kita rayakan pada hari ini. Doa Rosario yang kita daraskan setiap hari sesungguhnya dibangun di atas doa yang diajarkan oleh Yesus ini. Doa Bapa Kami. Setiap 10 salam Maria dalam satu peristiwa selalu diawali dengan doa Bapa Kami. Doa yang sama persis dengan doa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Dengan demikian, setiap kali kita mendaraskan doa Rosario, kita sesungguhnya sedang mengulangi permintaan para murid. Para murid memohon dan meminta kepada Allah, kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Dan menjawabnya dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Namun doa Rosario juga memberi kelebihan dari sekedar pengulangan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Di dalam setiap peristiwa kita diajak untuk merenungkan satu peristiwa dalam hidup Yesus. Mulai dari kabar gembira atau kabar sukacita yang diterima oleh Maria, kelahiran Yesus di Betlehem, sampai pada sengsara dan wafat Yesus di kayu salib, hingga pada kebangkitan dan kemuliaannya. Sehingga Rosario menjadi semacam sekolah doa, di mana Bunda Maria sendiri menjadi guru dan pendamping kita. Ia membimbing kita masuk ke dalam misteri hidup Kristus Putranya. Jika para murid dahulu meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, nah, kini melalui doa Rosario, Bunda Maria mengajak kita berdoa sambil merenungkan wajah Yesus di dekat kita, sebagaimana Bunda Maria sendiri merenungkannya di dalam hatinya sepanjang hidupnya. Nah, ada pula keindahan lain yang patut kita renungkan dalam doa Bapa Kami. Yesus mengajarkan kepada para murid untuk berdoa bukan dengan kata aku, melainkan dengan kata kami. Berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan seterusnya. Doa ini sejak awal bersifat kebersamaan, bersifat komunal. Bukan doa yang bersifat individualis, bukan doa yang sifatnya egois. Hal yang sama juga kita temukan dalam doa Rosario, yang sejak dahulu doa yang didaraskan dengan sangat indah secara bersama-sama, entah itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, maupun di dalam komunitas kita. Sehingga Rosario mengajarkan kita bahwa iman sejati selalu tumbuh dalam kebersamaan, bukan dalam kesendirian. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya Rosarium Virginis Mariae, tentang Rosario Perawan Maria, menyebutkan bahwa doa Rosario sebagai ringkasan seluruh Injil, sebuah doa yang sepenuhnya bersifat kristosentris, meskipun didaraskan melalui perantaraan Bunda Maria. Dan menurut Paus Yohanes Paulus II, mendaraskan doa Rosario pada hakikatnya adalah merenungkan wajah Kristus bersama dengan Bundanya, Bunda Maria. Dan kita memandang dunia dengan mata Kristus dan merasakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Selain itu, Katekismus Gereja Katolik juga menegaskan bahwa doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah ringkasan dari seluruh Injil. Doa yang paling sempurna karena diajarkan langsung oleh Sang Guru doa itu sendiri, Yesus Kristus. Katekismus juga menjelaskan bahwa Rosario adalah salah satu bentuk doa renungan yang paling dihargai dalam tradisi gereja, memadukan doa lisan dan permenungan batin akan misteri keselamatan Kristus. Selain itu, Paus Paulus VI dalam seruan apostoliknya Mirialis Cultus menjelaskan tentang penghormatan kepada Maria. Ia mengingatkan bahwa Rosario bukanlah devosi yang berdiri sendiri atau yang menggantikan peran Kristus, melainkan jalan yang mengantar umat beriman semakin dekat kepada Kristus melalui teladan pendampingan Bunda Maria. Santo Paulus, Paus Yohanes Paulus II juga menambahkan satu rangkaian peristiwa baru ke dalam doa Rosario, yaitu peristiwa terang yang kita renungkan bersama-sama tentang karya Yesus pada masa hidupnya di depan umum, mulai dari pembaptisannya di Sungai Yordan sampai kepada penetapan Ekaristi pada malam perjamuan terakhir. Penambahan satu peristiwa Rosario ini menunjukkan bahwa doa Rosario bukanlah doa yang statis, doa yang kaku, melainkan doa yang hidup dan terus mengajak umat beriman untuk merenungkan seluruh perjalanan hidup Kristus, mulai dari awal hingga akhir hidupnya di dunia. Dengan demikian, dengan mendaraskan doa Rosario dengan iman yang hidup, ini merupakan salah satu cara yang paling sederhana, namun juga paling mendalam untuk menjawab pertanyaan atau permintaan para murid tentang ajarilah kami berdoa. Dan dengan mendaraskan doa Rosario setiap hari, kita bersama-sama belajar berdoa bersama dengan bundanya. Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang terkasih, bacaan hari ini juga mengajarkan bahwa doa yang sejati tidak harus rumit, melainkan tulus dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario yang kita rayakan pada hari ini juga mengundang kita untuk menghidupi doa itu secara konkret melalui doa Rosario. Doa yang sederhana, yang memadukan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan permenungan akan hidup, karya, dan kebangkitan Kristus. Memasuki bulan Rosario ini, marilah kita membuat niat yang sederhana namun sungguh-sungguh, yakni kita berusaha untuk mendaraskan doa Rosario setiap hari, entah itu sendirian, bersama dengan keluarga di rumah, atau bersama dengan umat di lingkungan kita masing-masing. Bagi keluarga, doa Rosario ini dapat menjadi doa malam bersama yang mempersatukan seluruh anggota keluarga di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sibuk bekerja, doa Rosario juga dapat didaraskan dalam perjalanan atau di sela-sela waktu istirahat. Dan bagi yang sendirian, yang lanjut usia atau yang sedang sakit, doa Rosario dapat menjadi sahabat atau teman yang senantiasa menemani dalam kesunyian dan dalam penderitaan, seperti Bunda Maria yang senantiasa menemani Yesus mulai dari kelahiran, karyanya, sampai kepada peristiwa akhir hidupnya. Dan jangan lupa pula bahwa dengan mendaraskan Rosario tanpa merenungkan maknanya, ini hanyalah akan menjadi pengulangan kata-kata tanpa makna, tanpa jiwa. Dan Yesus sendiri pernah mengingatkan agar kita tidak berdoa dengan bertele-tele, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mengira bahwa ketika doanya panjang, maka doa akan didengarkan oleh Allah. Maka, marilah kita membiarkan diri kita, membiarkan hari-hari kita, agar setiap untaian Salam Maria yang kita daraskan dalam doa Rosario selalu disertai dengan permenungan akan wajah Kristus, akan hidup, karya, dan kebangkitan Kristus, sebagaimana yang diajarkan oleh gereja, sehingga doa Rosario kita bukan sekedar deretan doa-doa yang dihafal, melainkan percakapan hati yang hidup antara kita dengan Tuhan yang senantiasa dibimbing oleh naungan tangan Bunda Maria. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, di akhir permenungan kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk menjadikan bulan Rosario ini sebagai kesempatan untuk kembali belajar berdoa dari Bunda Maria. Bunda Maria merupakan Sang Ratu Rosario yang dengan setia merenungkan setiap peristiwa hidup Yesus Putranya. Dan semoga kita semua melalui untaian doa Rosario yang kita daraskan, iman kita semakin berakar dan hati kita semakin diserupakan dengan Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan permenungan dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
0: Amin ya. Terima kasih Pak Victor untuk permenungan pada malam hari ini. Dan demikian pendengar, tadi telah bersama-sama kita simak mimbar agama Katolik dengan tema iman dalam doa Rosario. Dan di bulan Oktober ini pendengar menjadi bulan Rosario bagi umat Katolik. Semoga kita semua semakin tekun dalam berdoa, semakin kuat dalam iman, dan senantiasa menjadikan doa sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik pada malam hari ini, berakhir juga kebersamaan kita dari siang hingga malam hari ini. Untuk selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan kami, Listia. Selamat malam dan sampai jumpa dalam siaran berikutnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik, peringat Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya malam hari ini kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga, Kak.
0: Selamat malam. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah esok hari? Silakan.
1: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah yang berlaku esok hari Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan, diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Kabupaten Murung Raya bagian utara. Kemudian pada malam harinya, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, dan Seruyan bagian utara. Sementara itu, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Selain itu juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info.

0: PMKG dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakirawan Ika sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, tetap bersama kami. Saya Listi akan membersamai Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat di program Palangkaraya Malam. Pendengar, setelah info cuaca, kami akan hadirkan sejam program selanjutnya untuk Anda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan kali ini program Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamunya ada Julian Dekrita dan Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail akan menemani dalam program Ruang Rindu Nasional.

0: malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak ngasih aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, okay, ya. Oh, okay. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bakal Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai,
1: cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya, nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya iya. Ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya.
1: Ya kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: saat itu sudah di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton
1: dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih, berjuangnya lebih gede.
0: Oke.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman, biasanya kalau nyanyi kita gak bisa, kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit, ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal
0: ya, ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Selamat kabarnya? Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan
2: deh.
1: Jangan buka-bukaan. Ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya.
2: Baji.
1: Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu
2: kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Kan
2: sedih nih. Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Silakan Pak Ahmad. Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewi Kik mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena Piala Nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena Piala Nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja pengembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: atau apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja,
2: mungkin
4: saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan lah Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan yo saling sikut mencikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, ah, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak,
0: kalau
4: industri,
0: begitu.
4: Itu berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya.
2: Oke. Okay. Okay. Okay. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: seorang musik? Oh, kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Terima kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah, iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari,
2: kan? Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Udah menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
2: Menunggu Senja.
0: Oke.
2: Okay. Bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire
5: ya.
0: Siap.
1: Siap, siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya.
2: Tapi
0: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
1: Oh, di Muba. Gitu. Okay. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Okay.
1: Makasih,
5: Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana?
2: Iya.
0: Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya yang gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
0: Oh,
1: iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ada fotonya lucu sekali. Nah,
0: ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung Kemungkiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam, ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Datang dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tapi
0: Emang tabe bahasa
1: tabe Farida.
6: Yang tadi sudah banyak bertanya
2: ya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya?
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: main ya
1: di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta,
0: cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap. Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang ingin?
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Yeah. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga

0: Ngomong,
1: iya, pokoknya orang menunggu nih.
0: Yo ngono kene. Iya.
2: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
0: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek.
1: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
0: kerjanya tiap hari
1: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
2: Soalnya.
1: Boleh kan aku seumuran Nanda.
0: Oke, ini kebahagiaan ini.
2: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Benar, iya iya iya, Bang Benny Jo.
2: Benny Jo.
1: Udah pernah ke provinsi mana aja?
2: Provinsi ke di
0: hampir
2: Sulawesi.
0: Indonesia ya?
2: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
2: Bukan, maksudnya bukan provinsi,
1: pokoknya di kotanya.
2: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Benny aja ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
2: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia,
0: Indonesia
1: ya.
0: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
0: ada guru vokal atau
1: keturunan
0: guru musik gitu?
2: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius?
0: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngerti
1: iya.
0: Gak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
2: Ya, jadi kakak.
1: Bukan darah ya?
2: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
1: sama ternyata. Kakeknya Idang.
2: Idang Rasidi.
1: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
2: Iya, berarti maksudnya ada.
0: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Rama Sari.
2: Terus
1: aku bilangin HP record nanti ya.
0: Magelang kok Mas Yuri.
2: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
1: kan? Dari Oma di Solo tadi.
2: Di Solo. Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
2: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
0: Cinta Dua Kali
2: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
0: lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
2: lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah.
0: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
2: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
1: Olahraga favorit.
2: Olahraga favorit.
1: Tinju kayaknya nih ya.
2: Saya kayaknya itu.
1: Ketua ketawa sih.
2: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
0: Dari nyataan. Yang penting gak lari.
2: Enggak lah, jogging aja jogging.
1: Jogging ya.
2: Jogging sama renang.
0: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya, tahu.
2: Tuh, kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
2: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
0: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
0: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada. Yeah.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
2: Salah satunya.
0: Salah satunya kan tadi bisa.
1: Oh, iya iya iya ya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
0: Ari. Selamat malam Mas Ari.
3: Ya.
1: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Samarinda, Mas Julian.
1: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
0: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
1: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
0: ada
1: juga akan diundang.
0: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu deh Mas Ari ya.
1: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam
0: Teteh kesayangan
1: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnomo Sabi.
0: Iya, Teteh.
4: Bang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke.
4: Kakeknya
0: Julian sama kakeknya
1: Idang Rasidi
0: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
1: Oke,
4: udah
1: siap.
0: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.

0: Gelis.
1: Iya. Kumaha damah.
0: Aduh, pangestu. Pangestu.
2: Rampes. Kumaha damah apa dong jawabannya?
3: Rampes.
0: Rampes.
2: Seriusan?
3: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
0: Gimana gimana Teh? Gimana Teh?
1: Pangestu boleh.
0: Kenapa?
3: Pangestu boleh.
0: Pangestu boleh.
1: Pangestu boleh.
0: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
3: Yang terbaru Teh.
0: Udah ya?
1: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
1: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai? Apa
2: bukan take one kalau Amdo tapi ya pempek nih kayaknya.
1: Take one.
3: Nanti dijawab.
2: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
1: Nah, kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
0: pasti
1: karena hilang fokus apa gitu. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
0: Aku
1: apa?
0: Pernah menunggu.
2: Aku pernah menunggu.
0: Teteh pernah menungguku.
1: Pernah menunggu. Itu aku nyidikmati malam sendirian tuh asik gitu.
0: Waduh. Mantap nanti malam.
3: Mantap ini
0: diputar terus nih kayaknya.
3: Bakal diputar terus nih ya.
1: Apa sukses deh untuk
0: amin, amin, amin, amin, amin.
3: Siap.
0: Hatur nuhun ya, Teteh.
1: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
0: Nanti di sama Ita kita rencananya.
3: Siap.
1: Ita juga.
3: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
1: Buat produser Ruang Rindu,
0: Yurisma.
1: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya,
2: Oke.
1: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
1: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
2: bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo. Oma Ana
3: di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam Ita Purnama Sari.
3: Iya,
4: cintaku padamu
3: takkan berubah.
4: Mas Yudis, mana ada Koko?
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah telepon lagi. Kirain ngambek sama
4: masuk,
2: aku.
4: Mas Yudi.
2: Oh gitu.
3: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun. Oke.
3: Tapi lulus.
2: Nanti di smoothing.
3: Jarinya di smoothing Teh.
2: Kok Teh?
3: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
3: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Mas Julian.
0: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
0: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
0: Uang kita galo.
4: Uang kita galo.
0: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
0: Iya.
4: Bapak?
0: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek?
4: Oh, dari kakek.
2: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
0: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, Tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
0: Oke.
4: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
0: Kapan ya?
3: Tinggal tunggu undangan.
0: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
0: Manager saya. Yudis.
4: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
0: Iya.
4: Pacar
0: lah itu kita.
4: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
0: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Siap
0: ya. Makasih Ayu.
3: Makasih Mbak
4: Ita, Mbak Yudi.
2: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
3: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
0: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tekwan.
2: Wah, wow. Gitu ya.
0: Bukan nah, suka lagi.
4: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
0: Amin, amin, amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
3: Oke, Oma. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
0: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, ya karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh so apa butuh penjiwaan tuh. Juga. Aha. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Gak pas ya.
0: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Iya. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
3: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
0: Iya, satu shift
3: ya. Ada 6 jam.
2: Yeah. Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudnya sama musiknya. Ya.
2: Oh.
3: Itu Mas Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
0: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
3: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
3: Sekarang ini ada itu.
0: Ada
3: ya?
0: Matador ya.
2: Ada matador.
0: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
0: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
3: Seiring
2: bertambahnya usia.
0: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya boleh. Apa
3: kalau
0: sih ada.
3: Kalau nyanyi profesional tuh harus
0: hafal
3: dimanapun ya. Dan sama pas siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
0: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan?
0: Iya ya kan.
3: Gak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
0: Apalagi dikirim ke sini ya.
3: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
3: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
3: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
0: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
3: Boleh aku yang request Putri Biru.
0: Kupunya Cinta boleh.
3: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
3: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. NTT. Selamat, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat Mbak malam Ita, juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak, De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik,
1: kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita. Saya
1: okay
3: ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Woi, minta.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Disabilitas tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante okay, yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih
1: selalu.
0: Elsa.
1: Selamat, Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi? Nah,
1: udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julian.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya,
1: siap.
3: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-mm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya.
2: Sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
1: berbagi rindu
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Kita sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay,
3: ya, okay. Selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Rida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Yogi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian,
2: yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah alo juga selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Jadi di panggung
0: ya.
1: Show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Halo. Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Manjar, dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada K3. Ya ada Azra. Bukan tadi gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julian.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usia itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Siap dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Palangkaraya. Malam pendengar, kami akan temani Anda dengan sajian lagu yang tentu akan menemani Anda sambil beristirahat di malam hari ini. Setelah hari ini banyak aktivitas, cukup melelahkan ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih stay bekerja, semangat terus ya pendengar. Atau yang malam hari ini sedang berjaga-jaga begitu, kena jadwalnya untuk ronda malam, sambil mendengarkan Pro 1, kami akan hadirkan sederetan lagu-lagu untuk menemani Anda sembari menyeruput kopi panasnya. Mungkin ada yang sambil main catur juga gitu ya, sambil berbincang atau sambil rapat untuk anggota Siskamling yang rasa-rasanya apakah saat ini masih ada yang juga tetap konsisten untuk berjaga malam di pos ronda pendengar. Ya pendengar, ada lagu dari Iga Mawarni dengan singlenya Kejujuran. Tentu kejujuran itu bukan satu hal yang mudah begitu ya, satu kata, tapi untuk melakukannya tidak semudah dalam mengucapkannya.

0: soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Dear, kembali menjadi akhir jumpa kita menemani Anda di Palangkaraya malam hari ini. Selamat beristirahat pendengar. Sampai jumpa besok, kami akan kembali dalam program Palangkaraya pagi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, jumpa lagi bersama saya Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat, dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda
2: pernahkah
1: masih
2: Anda bertanya
1: tua,
2: mengapa warna lipstik bisa sangat merah?
1: Saya Edi S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya dimanapun Anda berada. Kembali pagi ini kami menyapa Anda ya di hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026, ya. Dan pendengar, tentu harapan kami Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, kondisi yang prima dan juga penuh semangat ya, sehingga banyak aktivitas Anda sepanjang hari ini bisa dijalani dengan lancar ya. Dan pendengar, kalau kita rasakan dan kita lihat pagi ini juga kondisi kabut asap di Palangkaraya cukup tebal ya. Dan kita merasakan juga udara kurang nyaman, jarak pandang juga tentu perlu kita perhatikan, terutama bagi Anda juga yang melaksanakan aktivitas dan juga berkendara ya. Di pagi hari ini, semoga saja juga harapan kita semua, mudah-mudahan hujan segera turun membasahi bumi ya, membersihkan udara dan juga tentunya mengurangi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Dan tetap jaga kesehatan Anda ya pendengar, gunakanlah masker jika Anda harus beraktivitas di luar rumah ya. Dan bagi Anda juga yang berkendara, tetap berhati-hati ya, karena jarak pandang juga bisa berkurang. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, hadir dengan ragam informasi dan inspirasi di kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan kita. Kami hadirkan Mutiara Pagi dan sesaat kami juga hadirkan ceramah agama Islam. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita dalam Ceramah Agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar Ceramah Agama Islam pagi hari ini menghadirkan sebuah topik, yaitu belajar sepanjang masa. Dan nanti tentunya di studio Pro 1 RRI Palangkaraya juga pagi hari ini telah hadir Ibu Dr. Zainab Hartati MAG. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustazah Zainab Hartati ini dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, tentunya banyak penjelasan ya Ustazah terkait belajar sepanjang masa ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini belajar bukan hanya dilakukan

0: dilakukan ketika kita berada di bangku sekolah ataupun di ruang perkuliahan. Tetapi belajar di sini adalah proses yang terus berjalan sepanjang usia dan sepanjang kehidupan kita. Dan dalam Islam juga mengajarkan pentingnya menuntut ilmu, yeah, karena dengan ilmu kita dapat memahami kehidupan dengan lebih baik, membedakan yang benar dan yang salah, serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustazah, bagaimana nih penjabaran dari belajar sepanjang masa, Ustazah? Silakan.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini walaupun di tengah kabut asap ya, kita alhamdulillah bisa beraktivitas tanpa menghalangi, tanpa mengurangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini tiada lain, tiada rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pagi ini kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Pada kesempatan pagi ini tema tentang belajar sepanjang masa. Barangkali tema ini ada beberapa tema kecil yang akan saya ini ya. Yang pertama, ketika kita mempelajari tentang belajar sepanjang masa, Islam memuliakan orang yang berilmu. Karena ilmu itu menjadi jalan untuk meningkatkan iman dan kualitas amal kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi kewajiban menuntut ilmu ini bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam kalam Allah Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1-5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan surah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ayat dalam konteks ini memerintahkan dalam hal membaca atau dengan kata lain menuntut ilmu. Dalam konteks ini, dalam surah Al-Alaq ini pentingnya membaca, belajar dan memperoleh ilmu. Kemudian dalam Al-Qur'an juga At-Taubah, surah At-Taubah ayat 122, Allah menyatakan bahwa konteks ini juga memerintahkan kita untuk takapuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Sama ini konteksnya juga untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu, menggali ilmu, mendalami ilmu. Dalam kalam Allah juga surah Az-Zumar ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, surah Al-Jumar ini menunjukkan bahwa dengan menuntut ilmu kita akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Pasti itu. Orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak mengetahui, kurang mengetahui, apalagi tidak menuntut, ini berbeda jauh sekali. Dan ini menunjukkan artinya bahwa ketika kita menuntut ilmu, itu kedudukan orang yang berilmu dibanding orang yang tidak lebih tinggi derajatnya. Ini juga dalam kalam Allah surah Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah akan mengangkat orang yang beriman. Tapi ayat ini diawali dengan alladzina amanu minkum. Jadi dimulai dengan beriman, baru utul ilma derajat. Jadi beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat beberapa derajat. Jadi dalam konteks ini bukan tanpa pemisahan utul imah saja, tetapi diawali dengan beriman dulu ya. Karena kalau orang hanya dikasih ilmu saja tanpa iman, nah ini bisa penggunaan ilmunya ini bisa disalahgunakan. Tetapi ketika yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat, Allah akan mengangkat orang beberapa derajat ya, orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi kewajiban menuntut ilmu dalam tadi ya surah Al-Alaq 1-5 merintah perintah membaca dan belajar. Jadi amar, ini amar. Kalau udah kalimat amar, maka itu suatu kewajiban. Kemudian surah At-Taubah ayat 122 ini kewajiban memperdalam ilmu agama. Kalau secara luas kewajiban memperdalam ilmu secara luas gitu ya. Kemudian surah Az-Zumar ayat 9 tentang keutamaan yang berilmu, dan Muzadalah ayat 11 ditinggikan oleh Allah derajat orang yang berilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu ini luar biasa. Rugi jika kita tidak akan menuntut ilmu. Kita diam saja. Kita apa ya? Udah gini aja deh saya miliki. Inilah menjadi orang-orang yang sangat rugi. Kemudian tema yang kedua, belajar tidak terbatas usia. Dari buayan, katakanlah barangkali ketika dilahirkannya, sehingga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan barangkali bukan hanya apa ya, bukan menuntut ilmu, bukan hanya dilahirkan seorang manusia, tetapi dalam kandungan pun sudah bisa dididik. Jadi seorang ibu sudah diketahui ada janin di dalam dirinya, itu sudah bisa diberikan pelajaran kepada anaknya. Bahkan ada lagi pakar psikologi Islam yang menyatakan ketika diketahui ada janin belum ditiupkan ruh, itu sudah bisa diberikan pendidikan melalui si ibu. Itu secara langsung melalui si ibu kepada bapaknya atau keluarganya secara tidak langsung, itu sudah bisa dididik. Ketika bicara belajar tiada terbatas usia, anak-anak belajar untuk mengenal dasar dan kehidupan gitu ya. Tentu dengan apa ya, anak-anak itu kita suruh gitu ya. Tidak ada paksaan dulu. Kalaupun paksaan, tentu sesuai dengan karakter anak. Kalau remaja, belajar untuk mempersiapkan masa depan dan membentuk kepribadian. Ini kalau remaja. Kalau orang dewasa, tetap belajar untuk meningkatkan kemampuan dan memperdalam agama. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia? Apa perlu belajar lagi? Sangat perlu. Tetap. Karena apa? Kalau misalnya ya, udah 40 tahun gak usah lagi deh belajar. Ilmu itu selalu berkembang kan? Berkembang. Bayangkan yang dulu kita tidak pernah belajar ilmu atau mempelajari sebuah ilmu itu melalui YouTube atau apa. Banyak perkembangan zaman yang berubah gitu ya. Dalam hitungan detik itu sudah sampai ke kita, sampai ke telinga kita, sampai ke retina mata kita. Kalau tidak belajar kan ketinggalan zaman nih, ketinggalan info. Nah, jadi tidak pandang usia. Usia bukan alasan untuk berhenti belajar gitu ya. Selama seseorang masih memiliki kesempatan, artinya masih ada nafas di hidung kita nih ya. Terus membaca, terus bertanya, terus berdiskusi. Kalau orang berdiskusi itu sebenarnya adalah mengasah otak, mempertajam. Ibarat pisau itu kalau diasah itu pakai apa? Asahannya ya. Kalau orang itu belajar itu adalah untuk memperdalam, untuk mempertajam otaknya, mempertajam ilmunya. Kalau enggak belajar, enggak berdiskusi itu mampet gitu ya. Ya itu aja. Jadi berdiskusi, mengaji dan mengambil pelajaran dari pengalaman. Belajar bukan hanya kewajiban bagi anak muda, tetapi merupakan perjalanan sepanjang hidup. Sepanjang masa selama kita masih mampu, bisa gitu ya. Tapi belajar yang paling lemah adalah kalau kita tidak mampu adalah dalam hati. Kan ada orang sudah sakit gak bisa apa-apa, tapi dalam hati dia terus ingin belajar. Barangkali ditayangkan televisi, dia bisa mengikuti, kan otaknya masih bekerja. Misalnya dia masih hatinya bisa berzikir, itu sudah kategori dia mau belajar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada saat ini, nah saat ini nih kita dalam suasana kabut asap yang sudah berbulan-bulannya. Kondisi ini jangan sampai mengganggu aktivitas kita sebagai masyarakat, termasuk kegiatan belajar. Udara yang tidak sehat dapat membuat seseorang untuk sulit berkonsentrasi. Betul, konsentrasi ini kurang, mudah lelah, bahkan beresiko kesehatannya. Ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Kita sering melihat anak-anak muda, bahkan orang-orang lewat itu dengan asap itu tanpa masker. Itu ada jangka panjangnya, yang kedepannya bagaimana terendapnya asap di dalam ini ya. Jangan sampai ini menjadi halangan kita. Tentu kondisi ini tadi ya, kita bisa pakai masker, mengurangi aktivitas di luar kalau nggak terlalu perlu ya. Atau di rumah kita misalnya ada ventilasi udara, kita tutup begitu ya. Ada upaya kita untuk mengurangi itu. Namun ini kan kondisi sulit ini bukan berarti semangat kita untuk belajar itu berhenti. Kegiatan belajar kan bisa PJJ gitu ya, bisa secara online ya anak-anak sini ya. Anak-anak tingkat SD, SMP, TK pun sekarang saya lihat tuh PJJ ya. Sampai ibu-ibunya, bapaknya itu ributnya mengandalkan ini anak ini belajar secara ya. Mau tidak mau orang tua ikut belajar, alhamdulillah. Dulu kalau anaknya belajar udah dilepas, tapi sekarang dengan online maupun apakah pihak Zoom atau Google Meet, orang tua ikut belajar, alhamdulillah. Artinya ada bimbingan dari orang tua ya. Nah, dalam Islam mencari ilmu itu merupakan sesuatu yang mulia. Allah berfirman dalam surah At-Taha ayat 114, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilma. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang Muslim dapat terus bermohon minta tambahan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu berdoa juga ya. Ya Allah, tambahkan ilmu hamba untuk belajar ini. Untuk apa? Untuk ini, untuk ini. Tentu semuanya adalah keridaan Allah. Tidak apa-apa belajar tanpa doa, tapi lebih apa ya, lebih nyamannya ya dengan belajar kita berdoa, ya Allah, tambahkanlah ilmu saya, mudahkanlah ya Allah hamba menuntut ilmu yang seperti itu ya. Jadi dalam kondisi asap begini kita terus saja menjaga kondisi tetap sehat, gunakan masker gitu ya, kurangi aktivitas di luar kalau tidak perlu, rumah kita juga kita tata kebersihan dan sebagainya. Poin yang ketiga, ilmu harus diamalkan. Jadi ilmu itu penting, tiada batas usia, ilmu harus diamalkan. Jadi belajar bukan hanya untuk diketahui saja, tetapi agar kehidupan menjadi lebih baik dan semakin dekat kita kepada Allah. Jadi ketika kita menggali ilmu, ini wajib diamalkan. Ketika kita tahu ya, kewajiban tentang sholat, maka kita laksanakan sholat tersebut tentu dengan ilmunya ya. Jadi kalau kita melaksanakan suatu amaliyah atau pekerjaan ibadah tanpa ilmu itu bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi ketika kita beramal dengan ilmu, insya Allah yang kita kaji, yang kita ajarkan, yang kita pelajari itu insya Allah akan lurus. Allah berfirman juga dalam surah As-Saff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Artinya dia katakan, dia kerjakan, dia lakonkan. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kamu ngomong aja tapi gak kerjakan, Allah tuh gak suka. Jadi minimal yang kita omongkan, diri kita sudah mengamalkannya, diri kita sudah mempraktekannya, diri kita sudah menggawinya. Nah, kayak gitulah. Ketika menyuruh, oh ayo salat anak-anak, kita juga sudah melaksanakannya. Ayo salat berjamaah anak-anak, kita ngajak anak-anak berjamaah. Jadi yang hanya ngomong, ayo salat sudah maghrib, mama bapaknya masih di depan TV. Nah itu gak bisa, itu gak bakal, tidak akan bisa itu terlaksana. Tetapi ketika kita menyuruh sesuatu, kita juga mengerjakannya, insya Allah itu akan amaliyahnya dapat gitu ya. Kita sudah mengetahui bahwa puasa tadi ya, kita sudah tahu puasa Ramadan, kita gawi itu. Kita sudah mengetahui bahwa jujur, kejujuran, kita kerjakan tentang kejujuran itu dan seterusnya. Artinya dalam hal ini bahwa ilmu itu harus diamalkan. Jadi gak sembarangan loh. Jadi ada tuntutan ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita dapat, kita itu ada kewajiban untuk mengamalkannya. Minimal diri kita sendiri. minimal dulu diri kita sendiri, kemudian keluarga kecil kita, kalau bisa kita mendakwahkan keluar, alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memohon ilmu yang bermanfaat dan selalu berdoa. Jadi kita mengerjakan, kita menuntut, kita kerjakan, kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita mengerjakan, mohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau sekiranya ilmu itu apa ya, ilmu itu tidak ada manfaat, kita bermohon kepada Allah, ilmu ini bermanfaat insya Allah. Sekecil apapun, sebesar biji zarah pun, suatu kebaikan itu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pertanyaannya bukan yang ditanyakan berapa ilmu yang sudah saya ketahui gitu ya, tetapi berapa ilmu yang sudah saya sampaikan, berapa ilmu yang sudah saya amalkan, berapa ilmu apa yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya omongkan, itu saya kerjakan. Itu yang paling penting. Bukan berapa sih saya udah dapat ilmu, bukan itu. Sudah saya amalkan berapa ya? Kalau kita hitung-hitungan, kayak gitu ya. Minimal alhamdulillah bisa digawi untuk diri sendiri. Semoga Allah gitu ya, ketika kita belajar bukan untuk menjadi orang yang tahu, tetapi menjadi orang yang mau melakukan apa yang diketahui. Belajar bukan sekedar untuk mendapatkan nilai. Belajar bukan sekedar untuk mendapatkan gelar, tapi enggak apa-apa nomor sekian lah gelar itu ya, ijazah nomor sekian atau pujian, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah. Lebih baik akhlaknya dan lebih bermanfaat bagi sesama, minimal bagi diri sendiri. Kemudian tadi sudah ya, ilmu itu dituntut, kemudian sepanjang masa diamalkan. Nah, yang terakhir ini, jangan malu belajar. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan menambah pengetahuan. Barangkali kaitannya ilmu sepanjang masa tadi ya, tidak ada batas usia. Katakanlah begini, satu contoh. Metode Iqra itu di awal dituliskannya untuk anak-anak ya. Tetapi ketika kita pada usia barangkali sudah 40-50 tahun, bisa gak ya saya belajar Al-Quran sama metode Iqra? Yes, boleh. Boleh sekali. Jangan ini buku Iqra-nya ini untuk anak kecil. Tidak. Buku Iqra itu adalah cara cepat belajar Al-Quran dari dasar. Siapapun sebenarnya. Jadi gak ada masalah. Saya lihat banyak di beberapa tempat di pengajian-pengajian yang mereka baca Al-Quran dimulai dengan Iqra yang lebih mudah. Tapi saya tidak menafikan bahwa metode-metode yang lain itu tidak bisa. Karena ada kayak metode tilawat itu pakai lagu ros. Kalau orang belajar awal ya, wah, ini nanti pakai lagu rosa. Itu yang masing-masing karakteristik dari metode itu luar biasa. Metode Iqra tidak menuntut adanya lagu, tidak menuntut adanya tajwid. Dia hanya tajwid praktis. Silakan. Jadi berbagai-bagai, alhamdulillah, mau dipakaikan oleh orang usia-usia yang sudah lanjut, mereka mudah mempelajari tentang baca Al-Quran dari dasar melalui metode Iqra. Boleh. Bahkan lebih simpelnya itu ada lagi metode Iqra untuk remaja dan untuk lanjut usia, ada itu. Jadi tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan mengetahui. Bukankah dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita-kita ini dari perut ibu kita. Jadi kita ini dikeluarkan dari perut ibu kita ya, bukan dari bapak kita ya. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita tidak mengetahui apapun. Waja'ala lakumus sam'a, lalu dikasih Allah yang pertama adalah pendengaran, sam'a, baru wal absar, baru mata, baru afidah hati, la'allakum tashkurun. Nggak ada kita dilahirkan tuh langsung apa ya, bisa ngeloncat ajaib itu. Kecuali Nabi Isa dilahirkan dia bisa ngomong, itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bayi lahir, kalaupun dia nangis, kalaupun misalnya matanya langsung melek ya, pertama yang dia mampu adalah pendengaran. Silakan kalau mau coba diuji ini di Al-Quran loh. Ketika musik itu didengarkan, yang bergerak adalah telinganya. Sekitar satu minggu baru matanya. Nah ini membuktikan bahwa Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Kita ini dilahirkan tidak apa-apa, tidak ada kemampuan apapun. Mampunya hanya menangis. Menangis dalam kondisi bahwa secara psikologi lahir itu kita sudah nyaman di dalam perut seorang bayi, seorang janin, sudah nyaman dalam perut ibunya, tiba-tiba dikeluarkan. Dengan dia akan menghadapi berbagai-bagai gitu, dia nangis gitu ya. Bahwa akan siapkah dia dalam kajian psikologi, siapkah dia akan menghadapi hidup di dunia yang tanpa ada dalam perut ibunya. Kalau perut ibunya kan enak tuh, kemana aja dibawa, ke toilet dibawa tuh ya. Seandainya bisa ditinggal, kata enggak bisa. Ini membuktikan luar biasanya bahwa ketika saya dengar banyak sekali ya, ketika anak bayi lahir ada yang langsung melek gitu ya, langsung melek, itu enggak bisa berfungsi matanya lagi. Yang berfungsi dalam Al-Qur'an ini adalah waja'alakumus sama, telinga. Jadi gerak, silahkan mau dicobakan itu ya. Kalaupun yang lain itu berarti kasuistis. Bunyi, digerakkan bunyi, ini yang bergerak telinganya. Dia akan bergerak telinga ini mencari bunyi itu. Baru matanya, subhanallah. Dalam konteks ini juga adalah berkaitan dengan belajar. Manusia pada awalnya tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah ngasih pendengaran, absar, mata, kemudian baru hati. Allah juga berfirman surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan. Jangan berdiam orang men tidak paham, tanya kepada ahlinya. Jangan bertanya, mohon maaf, boleh kita belajar pakai buku, belajar sendiri, tetapi tafsiran akan berbeda. Atau kita melihat YouTube, tapi ada yang tidak paham kan kadang, jar ustaz tuh apalah maksudnya kayak ini. Maka jika tidak paham, tanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada ustazah, tanyakan kepada ahlinya, apa yang tidak kamu pahami. Kalau hanya dipendam, itu dikhawatirkan akan salah tafsir. Silahkan bertanya sebetulnya. Ketika kita mengetahui, Allah merintahkan untuk bertanya kepada yang berilmu, maka jangan malu untuk bertanya. Saya katakan, saya belum paham, saya belum mengerti. Namun apa bahasa kita tuh tidak paham sama sekali. Ulun belum paham benar gitu nah. Berarti kan ada sedikit yang paham ya. Barangkali berarti gini ya, ketika kita belajar ada yang bertanya, oh, itu sebenarnya udah mengasah otak. Jangan malu. Jangan sampai saya malu nih bertanya. Kalau saya bertanya, kayaknya saya ini yang paling kira tahu. Ah, tidak. Itu justru apa ya? Semangat girah kita untuk belajar itu muncul dalam diri kita. Daripada yang berdiam aja, tapi enggak masalah yang diam kayak yang bertanya. Mau belajar itu sudah luar biasa. Karena itu kesempatan untuk belajar agama wabil khusus ya, jangan malu untuk belajar kepada siapapun, yang penting tahu siapa gurunya. Jangan juga kita belajar tidak tahu gurunya. Ikut majlis, mohon maaf, ikut majlis, gurunya siapa? Gurunya si A, siapa si Din? Perlu diketahui juga latar belakang si Din apa. Banyak sekali kita belajar ikut-ikutan, gurunya tidak tahu, ternyata itu aliran sesat. Nauzubillah min zalik. Silahkan tanyakan kitabnya yang seperti apa, kitabnya ini apa dasarnya, nasabnya apa dan sebagainya, itu wajib ketahui. Karena banyak sekali aliran sesat itu tidak mengetahui gurunya, tidak mengetahui kitabnya, hanya ikuti majus itu. Akhirnya apa? Karena ada doktrin yang mewajibkan gini-gini, keikutsertaannya lalu salah. Itu yang beberapa hasil-hasil identifikasi pakar ya, kenapa orang tersebut tergerus dengan aliran-aliran sesat. Itu salah satunya. Jadi dalam mengejar ilmu, mencari ilmu, ukuran bukan umur ya, tetapi kebenaran dan ilmu yang dimiliki. Maka selama kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan, teruslah untuk belajar. Islam tidak menetapkan belajar hanya untuk anak-anak atau orang muda saja. Silakan. Selama nafas kita masih ada, selama semangat kita masih ada, silahkan terus belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita dalam belajar, memberikan kerendahan hati kita untuk bertanya, untuk selalu rasa haus dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasa peribahasa, ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membaca Quran. Belajar dengan penuh ibadah agar ilmu menjadi keberkahan. Pergi ke pasar membeli kurma, pulang membawa delima. Jangan malu menuntut ilmu di usia apapun, karena ilmu menerangi hidup kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Semua kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf dan lupa karena ulah manusia, ulah diri sendiri, hanya Allah tempat kita bermohon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustazah Zainab Hartati pagi hari ini. Ada satu pertanyaan nih Ustazah. Bagaimana cara menjaga semangatnya, semangat belajar ketika usia sudah semakin bertambah dan juga kesibukan juga semakin banyak nih Ustazah?
1: Oke. Tadi belajar itu tanpa batas usia ya. Jangan sampai sudah tua aku nih, kedosa lagi, tidak. Bagaimana cara kita menjaga tetap semangat? Kalau boleh begini, ketika kita belajar itu kita nengok ke atas. Oh, ternyata ada yang di atas langit, ada langit gitu ya. Oh, ternyata ini. Jangan melihat ke bawah. Inya gan pinem anu jua, jangan gitu. Ketika hal yang kebaikan kita menatap ke atas. Yang kedua, innama a'malu binniat. Ketika kita memulai, konteks ini menuntut ilmu ya, mulai dengan niat karena Allah. Bukan karena dapat pujian si A, bukan karena ini, bukan karena apa. Tetapi ketika dimulai dengan bismillah dan niat karena Allah, apapun resikonya, insya Allah akan dijalani. Sesusah apapun, dengan hati kita ikhlas, niatnya tadi ya, kalau niatnya karena ikut-ikutan, itu enggak sampai selesai. Pasti ketika yang diikuti itu berhenti, ikut juga berhenti. Atau karena pujian, ketika sedang jalan tidak ada pujian, berhenti. Jadi karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba menjalankan surah Al-Alaq tadi, perintah ya, perintahmu ya Allah, karenamu untuk mencapai ridhamu, insya Allah itu akan bisa dijalankan. Kalaupun ya benar, pokoknya godaan itu banyak banget. Sibuklah ini, sibuk. Niatkan di hati ya Allah, ketika kita tidak bisa ya Allah ampunkan hamba karena kesibukan hamba enggak bisa ke majelis, insya Allah minggu depan atau bulan depan hamba berusaha untuk ke majelis. Ada niat dulu. Bukankah ketika kita melakukan suatu itu kebaikan niatnya? Tetapi ketika tidak terlaksana, udah dapat satu niat itu. Ketika kita berniat untuk tadi ya, majelis misalnya kan macam-macam tuh kita untuk belajar, tidak harus formal, ada non formal, ada informal. Datang ke majelis itu juga menuntut ilmu. Mendengarkan ilmu, mengikuti hadir, bahkan barangkali kita bisa berdiskusi dengan ustaz maupun ustazah yang memberikan materi. Ketika kita berniat minggu depan insya Allah hadir, ternyata ada kesibukan, itu sudah dapat niat, yaitu dapat sudah pahalanya. Apalagi benar-benar datang, misalnya ada waktu walaupun tinggal separuh lagi, datanglah insya Allah. Ada separuh, ini kadang-kadang ya kayaknya setengah jam lagi nih selesai. itu tadi motivasi diri sendiri kurang. Silahkan motivasi diri sendiri itu dengan bismillah, insya Allah yakin saja Anda. Dan yakinlah bahwa ternyata di atas langit ada langit loh. Karena ketika harta kita pakaikan itu pasti habis. Tetapi ketika ilmu kita pakai kita ini, ternyata kita banyak sekali ilmu yang tidak kita. Artinya banyak sekali ilmu bahasa kita tuh, zahir kita ini ternyata bodoh gitu, tanda kutip ya, banyak tidak ketahui. Artinya di atas langit ada langit. Jangan melihat ke bawah, ininya kan kurang atau apa, lahan baik aku aja, jangan kayak gitu. Seperti itu berarti menafikan sesuatu itu menjadi suatu kewajiban menuntut ilmu.
0: Baik Ustazah, semua kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Betul sekali.
0: Iya, pendengar, demikian tadi ya, bersama kita sudah menyimak tentunya penjelasan belajar sepanjang masa yang disampaikan Ibu Dr. Zainab Hartati MAG, dan banyak sekali tentunya pendengar ya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa belajar tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dan tidak berhenti hanya karena kita telah menyelesaikan pendidikan formal. Dan semoga yang apa yang sudah disampaikan Ustazah Zainab pagi hari ini menambah wawasan kita, sekaligus juga menguatkan semangat kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, setiap tanggal 8 Oktober kita peringati sebagai Hari Tata Ruang Nasional, ya, dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penataan ruang yang baik. Tata ruang bukan hanya soal pembangunan gedung atau jalan, ya, pendengar, lebih dari itu, penataan ruang ini berkaitan dengan bagaimana wilayah kita direncanakan dan dimanfaatkan secara baik dan juga tertib, ya, mulai dari kawasan pemukiman, ruang terbuka, fasilitas umum, sampai dengan kawasan untuk aktivitas ekonomi, semuanya perlu direncanakan dengan baik agar pembangunan tetap berjalan sekaligus menjaga kenyamanan dan lingkungan, ya, karena ruang yang kita tempati hari ini adalah bagian dari masa depan kita bersama, ya. Dan tentunya juga selamat memperingati Hari Tata Ruang Nasional. Mari kita juga bersama-sama menjaga dan memanfaatkan ruang dengan bijak demi lingkungan yang nyaman dan kehidupan kita yang juga lebih baik. Baik, berikut sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Tawhid. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kondisi keringnya atau kemudahan, tingkat kemudahan kebakarannya sangat tinggi.
2: Naik semua aja, ini umput sawit
3: jadi berapa?
2: Pertamanya belinya 7 jadi 10 ya.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Jumlah hotspot atau titik api karhutla di Kalimantan Tengah bagian selatan masih cukup tinggi. BMKG Provinsi Kalimantan Tengah terus memberikan update informasi. Sementara BPBD Kota Waringin Timur menggencarkan penyediaan air untuk membantu proses pemadaman karhutla. Berikut selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kondisi keringnya atau kemudahan, tingkat kemudahan kebakarannya sangat tinggi.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan di beberapa daerah masih terdapat cukup banyak hotspot atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran. Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiono, mengatakan, berdasarkan data, wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan memiliki titik api yang cukup tinggi. Pihaknya terus memberikan perkembangan informasi kepada daerah-daerah yang berpotensi tinggi mengalami karhutla.
1: Artinya kabupaten-kabupaten seperti Pulang Pisau, kemudian Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Sukamara dan lain sebagainya, itu menjadi daerah-daerah yang punya potensi besar, yang menjadi perhatian khusus, sehingga di samping memang daerahnya gambut, banyak gambutnya, maka itu juga kondisi keringnya atau kemudahan, tingkat kemudahan kebakarannya sangat tinggi. Sehingga kami dari BMKG sudah dari sejak awal sudah memberikan
4: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Imam Subekti, mengatakan pihaknya terus mengupayakan ketersediaan air di berbagai daerah rawan karhutla. Salah satunya dengan menyediakan embung untuk mempermudah upaya pemadaman api di lapangan.
5: Nah, karena memang titik spot itu agak jauh, kami tadi membawakan beberapa embung untuk estafet pengisian air baru ke titik lokasi.
4: Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi antar berbagai pihak, terutama di wilayah dengan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar. Pemantauan hotspot, kesiapan sumber air, serta respon cepat di lapangan terus dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Harga sejumlah sayuran lokal di pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi akibat terbatasnya pasokan dari petani di tengah kemarau dan kabut asap. Pembeli berharap pemerintah memperhatikan kondisi petani serta segera mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Berikut Sally Tiffany melaporkan.
2: Naik semua aja, ini umput sawit
3: jadi berapa nih Jil? Pertamanya
2: belinya 7 jadi 10 aja.
4: Harga sejumlah sayuran lokal di pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Kondisi tersebut terjadi akibat pasokan dari petani kepada pedagang semakin terbatas, terutama di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Tengah. Salah seorang pedagang sayur di pasar PU Kota Palangkaraya, Dwi Novi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas sayuran, termasuk sayuran lokal. Menurutnya, keterbatasan pasokan dari petani membuat harga di tingkat pedagang ikut meningkat. Salah satunya umput sawit yang sebelumnya dibeli dari petani seharga Rp7.000 kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Begitu pula dengan terong asam atau rimbang yang semakin sulit diperoleh sehingga harganya turut mengalami kenaikan.
2: Naik semua aja, ini umput sawit
3: jadi berapa nih Jil? Pertamanya
2: belinya 7 jadi 10 aja.
3: Rimbang Jil?
2: Rimbang banyak kosong, naik juga air rimbang.
3: Sulit, pasokannya sulit dicil ya? Jadi sayuran lokal sulit dicil pasokannya.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli sayur di Pasar PU Kota Palangkaraya, Junaidi Simpai, mengatakan harga sejumlah sayuran mengalami kenaikan dan berubah hampir setiap hari, bergantung pada kondisi pasokan. Junaidi mengaku memaklumi kenaikan harga tersebut karena kondisi alam di Kalimantan Tengah turut memengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan sayuran.
6: Tapi bervariasi, bukan tetap hari kemarin dengan hari ini beda. Dia berganti-ganti ya kan, melihat situasi. Nah, karena musim kemarau panjang, jadi susah untuk mencari anu itu apa ikannya, kalau ikan ini. Kalau sayur

0: DPD dan DPC hingga tingkat desa. Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan langkah dalam menerapkan program kerja partai. Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik dan berharap amanah organisasi dapat dijadikan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah. Ia juga berharap Partai Nasdem dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta terus mengawal pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketua DPD Partai Nasdem Lamandau Riko Purwanto menyatakan pihaknya siap untuk menjawab amanah organisasi dan mendukung program-program pembangunan serta aspirasi warga. Sekretaris DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah, Mukaramah juga mengimbau pengurus untuk memperkuat kolaborasi dan kekompakan, serta menciptakan program kerja yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Berikutnya pendengar, kebakaran hutan dan lahan semakin mendekati pemukiman, membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Kota Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babinya? Sebulan.
2: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rambatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
3: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu titik api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
2: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karutlah mengepung wilayah Jalan Merdeka, khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali, sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
1: Bin, ada Pak Babin, waduh.
4: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
1: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan. Kami kayak gini nih, dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
4: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
1: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, sawit nggak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi sektor pertanian di Kalimantan Tengah. Kondisi ini menyebabkan produksi sayuran menurun di sejumlah daerah dan berdampak pada ketersediaan pasokan serta harga komoditas hortikultura di pasaran. Berikut Rizka Maulani melaporkan.
5: Dengan bencana karhutla, kita maksimalkan bantuan sarana produksi berupa
6: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi selama hampir 3 bulan terakhir berdampak pada produksi sayuran di Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Mukti Aji mengatakan, banyak petani di sejumlah daerah terdampak karhutla mengeluhkan penurunan hasil panen. Bahkan sebagian mengalami gagal panen.
5: Dengan bencana karhutla,

0: kita maksimalkan bantuan sarana produksi berupa pupuk ya, sampai bibit gitu. Bahkan sampai kalau dicapai itu sampai mulsanya kita kasih. Ada di 5 kabupaten terdampak.
1: Untuk membantu petani yang terdampak, Dinas TPHP telah menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih, serta memberikan pendampingan kepada petani yang mengalami gagal panen. Khusus selama masa karhutla, bantuan sarana produksi juga disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Seruyan, dan Katingan, guna mendukung pemulihan produksi pertanian. Dampak karhutla terhadap sektor pertanian juga dirasakan langsung oleh para petani hortikultura. Ketua Umum Kerukunan Sedulur Tani Kota Palangkaraya, Supendi, mengatakan, kabut asap yang tengah berlangsung membuat petani kesulitan melakukan budidaya tanaman, sehingga produksi berbagai komoditas mengalami penurunan drastis hingga gagal panen. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan sayur di Palangkaraya berkurang dan kebutuhan pasar lebih banyak dipenuhi dari daerah lain, terutama Pulau Jawa.
2: Untuk mencukupi pasar ada didatangin dari Jawa. Kalau untuk produksi di dalam kota Palangkaraya khususnya kita sangat kecil.
3: Berarti ngandelin yang dari luar.
2: Iya.
3: Berarti yang di Palangkaraya ini memang sama sekali tidak bisa diproduksi di pasar.
2: Mungkin 20% itu pun mungkin sisa-sisa daripada hasil budidaya yang sebelumnya.
3: Oh iya. Supendi menambahkan, berkurangnya produksi petani lokal turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, sebagian petani memilih mengurangi aktivitas budidaya sejak awal musim kemarau, setelah mendapat informasi mengenai potensi kemarau panjang. Meski demikian, kerugian tetap dirasakan akibat terbakarnya lahan dan kebun serta menurunnya produktivitas pertanian. Rizka Maulani melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
5: Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu hal yang terus didorong pemerintah. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, pembayaran pajak kendaraan juga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang hasilnya dapat mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Berikut Cahya Nurmila melaporkan.
6: Bahwa dengan keadaan saat ini, untuk wajib pajak kendaraan bermotor ini untuk patuh untuk membayar pajaknya.
7: Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat sebagai pemilik kendaraan. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan, hingga 4 Oktober pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Palangkaraya telah mencapai lebih dari 74%. Meski demikian, kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut mempengaruhi kegiatan pengawasan di lapangan.
6: Dari setoran dari masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 4 Oktober ini sudah mencapai 74% lebih. Artinya, sudah sebanyak 70% masyarakat untuk membayarkan PKB-nya. Hanya saja memang karena kita ini terkendala kabut asap ya, Mbak ya. Jadi biasanya kami itu kan selalu melakukan razia-razia kendaraan bermotor, pengecekan SIM, STNK maupun pajaknya dibayarkan atau tidak, karena kita terkendala dengan adanya kabut asap ini, adanya karhutla. Sehingga ini menjadi kendala kita untuk melakukan pengecekan terhadap kepatuhan masyarakat Kota Palangkaraya. Dan kami berharap bahwa dengan keadaan saat ini, untuk wajib pajak kendaraan bermotor ini untuk patuh untuk membayar pajaknya, karena memang hasil dari pembayaran pajak ini akan dikembalikan untuk pembangunan di Kota Palangkaraya ini.
7: Emi menyebutkan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dilakukan melalui razia kendaraan bermotor. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap SIM, STNK, hingga status pembayaran pajak kendaraan. Namun, kondisi kabut asap membuat pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Bapenda Kota Palangkaraya mengajak masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Meskipun kegiatan pemeriksaan di lapangan saat ini terkendala kondisi kualitas udara, masyarakat diharapkan tidak menunggu adanya razia untuk membayar pajak, melainkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Sementara itu, salah seorang warga, John, mengatakan membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan hal yang penting. Ia memahami bahwa penerimaan pajak dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan masyarakat.
8: Seberapa penting menurut Bapak membayar pajak kendaraan tepat waktu, Pak?
9: Sangat penting, karena itu untuk pembangunan, kan?
8: Iya. Terus, apa Bapak mengetahui manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat, Pak?
9: Manfaatnya nanti kan itu dikembalikan juga untuk perawatan segala jalan, apa.
8: Oke, selanjutnya, menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih tertib membayar pajak, Pak?
9: Dilakukan sosialisasi tentang perpajakan.
7: John juga berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi yang rutin dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dalam membayar pajak kendaraan. Dayana Armila melaporkan.
5: Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Tengah mendorong pemanfaatan kembali lahan yang terdampak karhutla agar menjadi produktif. Salah satunya melalui gerakan penanaman pohon yang bermanfaat di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah mencegah terulangnya karhutla. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
10: Menjadikan lahan-lahan yang sekarang terbakar tidak produktif itu menjadi produktif, begitu. Itu pesan yang ingin kita sampaikan. Karena selama lahan itu produktif, pasti akan terjaga dari kebakaran hutan dan lahan, gitu.
11: Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah menyesuaikan kegiatan dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kadin tidak memusatkan seluruh kegiatan di satu lokasi, melainkan mendorong aksi penanaman pohon yang dilakukan secara tersebar di daerah masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menangani dampak karhutla. Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, mengatakan penanaman pohon, jenis pohon yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan di pekarangan maupun lahan, langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pengembalian lahan yang terbakar dan tidak produktif agar kembali memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurut Hamka, lahan yang produktif cenderung lebih terjaga karena memiliki aktivitas dan pengelolaan, sebaliknya lahan yang tidak produktif dan terlantar berpotensi tidak terawat sehingga lebih mudah terbakar. Untuk itu, penanaman pohon di berbagai titik diharapkan tidak hanya menjadi bagian simbolis tetapi juga memotivasi masyarakat untuk menjaga dan mengelola lahan secara berkelanjutan.
10: Tapi kalau tidak produktif, maka dia akan terbiarkan, tidak ada yang menjaga, akhirnya mudah terbakar.
12: Titik penanamannya di mana, Pak?
10: Yang jelas tersebar nanti. Kita melihat di mana yang tempat yang kira-kira yang memang kita bisa memberikan satu bentuk apa namanya motivasi. Bahwa ini loh, kan kalau kita kan tidak mungkin bisa menanam semuanya. Hanya memberikan inovasi saja, motivasi bahwa selama lahan itu produktif, insya Allah akan terjaga dari kebakaran hutan dan lahan.
11: Selain mendorong produktivitas lahan, Kadin Kalimantan Tengah menyampaikan pentingnya penataan ruang wilayah agar segera dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sesuai arahan gubernur melalui revisi tata ruang sehingga semakin banyak lahan yang dapat dimanfaatkan secara produktif, mengurangi potensi lahan terlantar yang rawan terbakar. Sementara itu, akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini juga berdampak pada sektor jasa keuangan. Pernyataan ini disampaikan Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis. Ia mencatat sebanyak 40 debitur di sektor jasa keuangan terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga Agustus 2026. Debitur yang terdampak terutama bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, dengan total kredit terdampak mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Di sisi industri keuangan non-bank, dampak juga tercatat pada sektor pembiayaan dan modal, Ventura, sementara potensi asuransi klaim dan industri penjaminan mencapai sekitar 450 juta rupiah. OJK menilai dampak karhutlah terhadap sektor jasa keuangan secara umum masih belum signifikan karena kinerja perbankan dan industri keuangan lainnya hingga Agustus masih menunjukkan tren positif. Namun pemantauan dan asesmen akan terus dilakukan hingga akhir tahun untuk melihat perkembangan dampaknya.
13: Kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Industri Sektor Jasa Keuangan di Kalimantan Tengah terkait dengan dampak karhutlah ini, dan memang dari data yang disampaikan ya, untuk perkembangan terkini sudah ada beberapa yang memang terdampak gitu ya, dari sisi debiturnya, terutama mungkin debitur-debitur yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan Bapak Ibu, termasuk untuk program pengembangan ekonomi daerah kita yang di Kelampangan itu, yang ada untuk pengembangan budidaya buah naga, juga sempat mengalami kendala gitu ya, karena selama karhutlah ini buah naganya tuh gak mau tumbuh gitu. Kalaupun tumbuh mungkin buahnya tuh lebih kecil gitu.
11: Selain itu pula, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, OJK bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Kalteng, Bank Indonesia dan BPD berencana menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Palangkaraya, bantuan berupa sembako, tabung oksigen, serta dukungan pengeboran sumur air di Desa Tamelok juga disiapkan, termasuk untuk mendukung kembali aktivitas budidaya buah naga yang terdampak karhutlah. Sabila Indah Sari melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan pembongkaran terhadap 50 lapak pedagang yang terletak di depan bangunan Pasar Pelita Hilir Senin lalu. Kegiatan pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan area dan juga persiapan untuk membongkar bangunan Pasar Pelita Hilir dalam waktu dekat. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi UKM Perindak Murung Raya, Elton Devisco menyatakan 50 lapak tersebut sudah dipindahkan ke lokasi sementara di sekitar area pasar. Elton menegaskan pemerintah daerah sudah menyediakan tempat usaha bagi pedagang yang terdampak akibat relokasi sementara. Pemerintah berharap para pedagang dapat memahami kebijakan ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama, serta agar penataan kawasan Pasar Pelita Hilir bisa berlangsung dengan tertib dan lancar. Keinginannya untuk mencoba berbagai hal membuat Nur Janati tidak hanya aktif sebagai mahasiswa, tetapi juga mulai mengembangkan diri di dunia usaha. Nur Janati merupakan salah satu anak muda yang aktif di dunia kreatif, mulai dari modeling, make up, hingga mengikuti ajang Putri Hijab. Saat menjadi narasumber dalam program Muda Kreatif di Pro 2 RRI Palangkaraya, Nur Janati mengaku senang mencoba hal-hal baru. Ketika memiliki ketertarikan pada suatu bidang, ia akan berusaha untuk menjalaninya. Namun keinginan untuk melakukan banyak hal tersebut terkadang membuatnya merasa lelah karena ia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang sudah dimulainya.
14: Karena aku kadang tertekan juga karena diri aku sendiri yang pengen melakukan semuanya gitu. Aku capek sendiri, Kak.
15: Iya.
14: Karena apa yang aku mulai itu aku gak mau mengakhiri begitu aja gitu. Jadi jatuhnya tuh aku terbebani karena diri aku sendiri.
5: Saat ini Nur Janati mulai melihat dirinya tidak hanya sebagai model atau pelaku dunia kreatif, tetapi juga ingin berkembang menjadi seorang pebisnis. Berbagai pengalaman yang sudah dijalaninya diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan usaha dan terus berkarya. Nur Janati juga mendorong anak muda yang ingin memulai sesuatu untuk memiliki niat, mau belajar, dan konsisten dengan bidang yang dipilih. Menurutnya, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertujuan memberikan manfaat bagi orang lain dapat memberikan nilai positif dalam perjalanan seseorang.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda buka di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Pohon batang garing adalah simbol pohon yang ada di Kalimantan. Memiliki makna sebagai pohon kehidupan, bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, pohon ini diyakini merupakan anugerah Tuhan yang diturunkan langsung oleh Ranjing Hatala Langit atau Tuhan suku Dayak Ngaju. Pohon batang garing ini mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Pohon lurus ke atas vertikal memberi arti hidup harus selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Dahan sejajar ke kiri dan ke kanan, sebagai makhluk sosial harus bisa hidup rukun, damai, saling tolong-menolong, tidak memandang status, suku, agama. Dan ujung dahan naik ke atas, sebagai manusia kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas pagi ini ya. Ya, hari ini kita juga peringati ya pendengar sebagai hari disleksia. Disleksia sedunia ya. Ya, pendengar, tentu hari disleksia sedunia ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian ya dan juga pemahaman kita semua tentang disleksia ya. Disleksia ini merupakan kondisi yang dapat membuat seseorang mengalami kesulitan dalam proses membaca dan juga belajar. Ya, tentu setiap anak ya ini memiliki cara belajar dan kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai mereka justru mendapat tekanan atau merasa minder hanya karena membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Nah, apalagi dengan kondisi udara dan juga kabut asap seperti ini ya, pendengar, tentu anak-anak juga harus belajar dan beraktivitas serta membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya, dan pastikan juga mereka tetap nyaman ya dalam hal belajar, apalagi ketika mungkin harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Yang paling penting adalah mari kita juga terus memberikan dukungan dan semangat kepada putra-putri kita ya, karena setiap anak ini punya cara sendiri untuk berkembang dan mencapai prestasinya.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Eh, jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku...
1: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan.